0: propapat suara budaya Nusantara. Warung pecel tak buka kagune dulur-dulur kabeh sugeng injang sugeng midanget ne ning sadurunge kaya ngono ki donga mbah donga lho ngono ku lho iya tok ancene wis kene iki wis dicepakno persiapan kagune dulur-dulur ayo lur ki sing padha wis mirsani TikTok sing padha wis kalungan radio iki sadurunge panjenengan sedaya nika berangkat makarya uga iki persiapan sing nang Tegal Sawah utawa uga iki sing ribet ning dapur resik-resik umbah-umbah wis sembarang wis aktivitas pagi hari ini oleh tanggalnya wis tanggal selikur dinone Senin September 2026 masak sinambi gedekke volumene radio ri sing dodol wis teko ri Kang Soleh iki ya wis teko Busup Hendri Ponco Jumiran wis ketok sliwer ki mau nggih Injeng menika kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogoraga Danarasa Sundul Langit ngaturi pinarak ingkang sekeca monggo lur sami-sami midanget ne sami-sami nika monggo bilih mlebet warung pecel ning 081-555-691-053 lho ya lah wis akeh sing ngantri kaya padatan biasane mbah aku tak toto-toto ya lah tak dunganane ben laris dagangane Yai Semar Noto Dasar Garing sing nyereng Pitruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janoko Sembodro sing dodol laris-larisno daganganku dagangane anak putuku salah katur lho ngono lho lawang matur sembah nuwun lho Mbak Triu sugeng enjang bae salam satu jiwa salam santun saka Dampit Dampit bumi dampit ke
1: kelingan manis rasane
0: wasik
1: kelingan.

0: Mengawali aktivitas mengawali kerjaan ki kabeh kudune semangat diawali saka donga. Lho, tenan. Perkara rejeki ki kabeh wong ki wis dibagi rejeki gak kira menggo. Kecuali nemui gang buntu. Sing penting ana solutif, solusi. Apa maning ini dino-dino ini ki nun sewu mengawali pekerjaan itu kadang-kadang itu sulit. Tapi kalau sudah separuh dari pekerjaan itu sudah diselesaikan, berarti kita hari ini mempunyai arti dalam hidup kita. Pret. Anda ini kok yuk. Tenang. Ayo si nambi napa mawon. Misalnya aktivitas kaya ngeten. Tuh, disambi karo kalungan radio kena. Disambi karo mirsani TikTok bile iki ada kesempatan ge bisa lho. Warung wis dibuka ditata sugeng enjang sarapan pecel bang urip.
1: Diundang sarapan pecel bang urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu Sri Purnomo, sehat-sehat.
1: Nggih, alhamdulillah kula sehat. Nggih. Panjenengan nggih ngaten.
0: Oh,
1: tansah sehat walafiat.
0: Nggih, pingine seger kula.
1: Nggih, jenengan sehat pasti seger waras.
0: Lah nggih nika lho, Bu, kadang-kadang nika mboten napa umur nika lho, kadang jenuh kula nika, jenuh. Wah.
1: Bukan bareng jenuh, Mbak.
0: Oh,
1: awet.
0: Okay.
1: Kita harus bahagia dengan umur sekian.
0: Belum
1: itu orang lain itu mengalami seperti kita.
0: Alhamdulillah. Lu ngini ki lu wong. Wong ngini ki lu wong. Duduk aku lo ya. Ya duduk aku. Ya. Gak oleh jenuh niku. Kadang-kadang kula ngoten lho, Bu. Dodolan pecel nggih mulai singen kok kula pecel, pecel leplek kayaknya mulai singen nggih spesial terong gendruwo. Kok nggih.
1: Nggih.
0: Kadang kula kepengin kulaan liya masih gak gendruwo terus wewe terus napa ngono.
1: Nggih, niku kan syarat menika sewan to, Mbak.
0: Lah nggih niku.
1: Disampun diratoni mawon.
0: Nggih, Bu.
1: Alon-alon asal kelakon. Ngaten lho, Mbak.
0: Kula nate lomba niku alon-alon kok asal kelakon mboten nangsal nomor, Bu, ning wing finish niku mulai rong dina kula. Padahal diberangkatne saking start niku wah dinten Senin kula sing dugi terakhir kula Sabtu. Alon-alon.
1: Penyen menggo dalan.
0: Oh iya. Nggih, Bu. Menggoan.
1: Nggih.
0: Jentenan. Sing penting niku sehat-sehat, Bu. Nah.
1: Nggih.
0: Dadi
1: sedaya sehat walaupun kita tidak pernah bertemu.
0: Nggih.
1: Tidak berjabat tangan, kita saling mendoakan.
0: Alhamdulillah.
1: Saling berderek-derek kita. Matur nuwun.
0: Nggih. Kula niku nggih ngoten, Bu, biarpun jauh kita dekatkan, tapi kalau sudah dekat tuh kadang-kadang niku dijauhkan kula, Bu. Tenang. Ngomongi, ayo sesuk ki arisan keluarga, sesuk reuni, tapi begitu wis ngumpul, weh ngonceki jagung dhewe-dhewe, Bu. Niki kagem sinten? Monggo kula derekne, Bu.
1: Kula tak nyuwun tembang nggih, Mbak.
0: Nggih, napa
1: tembang? Tembangipun Parang Tritis.
0: Oh, Parang Tritis
1: niku. Nggih.
0: Oh, madhek kula, Bu, kula mboten sadian parang, kula kaget.
1: Tritis eta.
0: Oh, nggih. Okay. Timbange anu tibane ana tritise nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Monggo, Bu.
1: Nggih, kula aturaken kagem sedaya sederek kemawon. Ing Pro 4 RRI Malang sugeng sarapan lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem bae, tansah sehat. diparingi lancar rezeki nipun.
0: Amin.
1: Lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lungen niki lho. Langganan terus marun didoli, terus marun matur sembah nuwun didungake. Weh, jentenan. Jen cocok. Kadang kok kula nika nggih mboten mung anu bile wonten ingkang nandang gerah gek mongki ning rumah sakit ning dalem. Monggo midangetke utawa mirsani TikTok mawon. Kula dungake iki waras. Aja kaya dulur-dulur nika nika wonten ingkang sarapan pecel iwake peyek. Nggih peyek nika macem-macem ten mriki wonten peyek teri, perek, urang, terus meyek-peyek, anu. Kangen sorry, barangki yang ngono, mboten sadian parang. Apa? Layo, sor. Anu, sor. Layo, ri. Ono rene ke yang didol ke pecel rene yang jaluk parang tritis. Kaya tukang pandi, mbae. Mbah, Mbah Kaston Demin. Kuk. Monggo pinarak lho, aku monggo aku lopi aturi pinarak nika wonten napa mendel tiren, mendel dugel, mendel dempal, enten tempe bacem, uga nika tahu anu blek. Fitriani, assalamualaikum, waalaikumsalam Fit. Jentenan putune sing ana Jember nika lho. Ya tumut papa woci sing biasane nika nggih olahraga injing-injing niki nggih anu nggih kula mbah tumut nggih kali nenggo kula tak ngedoli monggo pinarak rumiyin weh pokoke tak pinarakno ha iki wis jam 7 lho lur ati-ati telat sekolah ujian. Jam 7 selikur menit.

0: Wah wah wah. Matur sembah nuwun Mbak Sri Utami uga Ki Butun. Terima kasih banyak lho ya. Sudah bersama-sama ning warung pecel. Jentenan kok. Iki wong ancene nggih ngeten iki lho. Dodolan iki ngeten iki. Apa maning ki ana lele tongel bangsong modot. Pokoke segala macam kuliner. Basane kuliner. Sugeng njang. Napa?
1: Sugeng njang urip sarapan pecel.
0: Nggih, kula urip.
1: Kula nggih urip. Kula anu nyuwun lele kogel-kogel mawon.
0: Oh, nggih lele gedhek barang ki yo ana.
1: Dereng digedhek ah?
0: Napa?
1: Dereng digedhek lele.
0: Kula gedhek mah. Makan macet.
1: Kula anu lumpun siap-siap badhe mangkat kerja kalungan HP.
0: Oh, iki lho cocok. Kandhane.
1: Kula lek nyambut damel niku numpak bis Trans biru niku lho, Mbak.
0: Sampeyan gedhekne.
1: Kali kalungan HP.
0: Nggih, sampeyan gedhekne kenalan karo supire ben ki sabis ki mirengke sarapan.
1: Supire sampun apal.
0: Oh, supire sampal.
1: Wah. Kenane tanggal 17 niku lah sehari gratisan.
0: Lho iki lho.
1: Mboten bayar. Wah. Tanggal 17 September.
0: Wes cocok.
1: Memperingati hari Dishub.
0: Oh.
1: Gratis lah. Kalau niki numpak bis ke sasaran Jog Batu.
0: Oh.
1: Supire penapal kali kulo.
0: Lek ngono ngene ae nduk. Kadang-kadang kondo iki Pak Sopir, Pak Sopir anu niko sarapan mawon rumiyin. Aku tak gawe hari sarapan nasional. Sarapan pecel.
1: Numpake lak saking kaitangan mriku, Mbah. Kaitangan ngajenge Telkom niku teng ajeng lak wonten tulisane.
0: Okay.
1: Tujuan Amit Rusdi, tujuan Batu. Kula pas ajenge wangsul teng Bonul, wis tujuan Amit Rusdi niku mboten kula waca langsung kula munggah tibake njong Batu.
0: Lho.
1: Supire ngucul kersanipun kula kali nglencer.
0: Lho kandhan niku. Ya padha karo mbahmu, aku ki blonjone ki lek gak karang ploso, gadang ya ta. Terus main ngono pasar lawang, pasar Singosari. Aku kadang-kadang ngono ku ya kaya kitiran iku lho, Nduk.
1: Mboten muter-muter ngoten nggih.
0: Heeh, padha.
1: Meneng kula eling-eling, Mbah, mengke lek tanggal 17 September kok sampai SS. September niku sehari numpak bis gratis.
0: Ya, iki ditambahi.
1: Ngoten mengke lek
0: Nataru
1: niku nggih.
0: Ngene ae, ngene ae.
1: Kluyuran
0: September tanggal 17 dipadakno ae. Tak aku tak gawe hari sarapan pecel nasional.
2: Iya ta.
0: Oh gratis. Gratis wis.
1: Gratis niku nggih.
0: Wah, jeneng. Lah
1: sakniki kula utangan iki, Mbah.
0: Lho, ya. Kok ngono sih? Oh, tapi ya ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Yang ngurip kira selek mboten gadah utang niku anu.
0: Boten enak. Oh iya iya iya.
1: Dadi utang Mama pecel rep. Nang Mbah Demen kok nyauri kapan-kapan wis. Lek lali yo gak nyaur ngono
0: wis. Anu wae nduk, lek iso lali yo. Repot air iki kok. Sing penting.
1: Oh, saniki pun setengah 8 kula mantun iki mangkat makaryo.
0: Nggih, nggih, nggih, mangga.
1: Kula tak atur salam liyen nggih, Mbah.
0: Ah iya iya iya.
1: Kula tembange no dinapa niki?
0: Heeh.
1: Anu saking lagu ni sinten nggih. Saking Banyuwangian nonton.
0: Oh, saka wetanen. Napa?
1: Sembiar, sembiar.
0: Oh, sembiar. Iya, iya.
1: Niku wau sing nedhi lagu napa ne wau? Engkang minggane wau Bu sinten?
0: Anu Bu Sri Panca. Anu Bu Sri Purnama.
1: Nggih, kula tak atur salam pun.
0: Iya.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, wadus dan lancar ya tak cowok
0: ya. Soalnya. Ya seri-serian ngono lho.
1: Wonten ning mboten seri lho, Mbak.
0: Ya ya ya.
1: Mbak Titi, Mama Dika, Pak Boces, Mas Paris, Pak Brandong, Pak Sariki, Mas Aceh sing teng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi. Wonten Mama Ati nggih.
0: Nggih.
1: Waktu Mama Ati ini kalau nanti kepanggil numpak bis, waktu sak rombongan kali kutu-kutu nih.
0: Temenan.
1: Mbak Wiwi.
0: Aku tahu dok, malah numpak bis numpak bis sampai keturun tibane gak budal-budal. Lho, tibane ana tulisane Museum Angkot.
1: Nggih, nak ta Museum Angkot pun mboten budal-budal, tapi mboten napa-napa.
0: Iya, iya, iya.
1: Lho, iki wonten anu saking Jember niki wonten Pak Rendra lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Pak Rendra Jember.
0: Heeh, suwun lho, Ndok.
1: Mangga wonten-wonten Mas Nasron saking Sulawesi Tengah.
0: Kulo dulur.
1: Pun on air jenengan, Mbak.
0: Gong.
1: Oh, gong. Nggih pun kula sampun, Mbak. Bilen mantun niki Pak Rendra, Pak Nasron kali Mas Aceng sing teng luar Jawa mriko.
0: Suwun lho, Ndok.
1: Antri Mbak Bilen nggih, Mbak nggih.
0: Ya, suwun. Pun
1: kula tak mangkat.
0: Ya.
1: Tembange kula rantos lho nggih. Kula niki kalungan HP pun siap.
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku Mas Jawir juga ki salam banget. Bu Sri Indayani. Assalamualaikum lho Mbak, salam damel penggemar RRI Propapat. Mbak, salam sehat selalu untuk semuanya, tetap semangat. Le makaryo. Matur sembah nuwun. Nuri yang ngono pecel Banyuwangi pedes seger sam. Wadah. Ya iki mang ngumpulke pecel-pecel Semalang Raya lho ya ta. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Pecel sing ora pedes wong urip sing ora teges. Liru.
0: Oh, kok ora teges.
2: Sugeng enjang, Mbak.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ki senengane terong gendruwo.
2: Jare sapa?
0: Wis ketok. Mas yo gak ono teronge, Mbak. Gendruwone ae.
2: Lah wong gendruwo iki kan tanggoku to, Mbah?
0: Lho, kandhani ah. Aku wis seru tak kandakno wong bojone iku lho gendruwo.
2: Lah iya lho omahe dek san. Lah wong omahe dek iso rebar.
0: Tak kandakno.
2: Saman urung kondo wonge wis krungu.
0: Lho, tak kandakno awakmu. Lah lek omahe garwamu iki gendruwo tur marono mbahmu iki sapa?
2: Ajare putune, Mbak, sendek kene.
0: Oh iya, iya. Tapi meneng wae.
2: Yo, kowe gak diakoni ta yo, kok ngene iki wis.
0: Tak akoni, tapi meneng wae.
2: Diakoni lho, Mbah, yo, aja dipangkoni lho yo.
0: Wis ah, kepreset ta. Gak apa-apa.
2: Diakoni, ora usah gawe P.
0: Oh iya. Anjene aku gak senengi wak penduk.
2: Anges. Kulo nggih tambah 14, Mbah.
0: Kowe oleh salam pi saka Mi jenenge Mi ana. Tapi iki wong nantang, Dok. Abang jeneng api-api kok. Jeneng kula nika Mi ana. Iya. Saka Rio.
2: Boten Mi Ati.
0: Lho, bojone Mi Ati. Lah iki Mi ana.
2: Oh, bojone Mi Ati niku. Sinten pundi niku?
0: Rio. Kepulauan
2: Riau.
0: Riau.
2: Oh, krunguku ki Lio ki ndi ngoten lho. Oh. Mosok Joko Lio.
0: Ya kaya ngono ku lak Wintoko.
2: Lek Joko Lio niku berarti keliru nggih, Mbah.
0: Oh, ya keliru, Riau.
2: Lah nggih lek Joko Lio. Lio kan berarti beda wong, beda nggon, beda sembarange.
0: Lho, ya mesti ae ngono. Makane aku nang Cokolio gak tahu ketemu.
2: Lah nggih, lha mau lapo jenengan ten Cokolio?
0: Soale Lio are.
2: Lah nggih sing diparani niku niku nggih.
0: Padha karo aku putuku iki ngekeki hadiah karo mbae, tapi dikei pertanyaan. Aku sajane arep takon nang awakmu lek ana kesempatan. Lah wong ngomong ngene, lho anu kong, pohon apa yang tidak bisa ditebang? Ya pohon yang dilindungi. Oh salah kong.
2: Terus pohon apa nih?
0: Anu, kayu sono.
2: Kayu sono?
0: Digraji ya raiso, dimpal, ditebang ya raiso.
2: Soalnya mbak tenang, sana sak kayu sini. Lek kayu sini kan cidok, Mbak.
0: Tak kandak, no. Kayu sono.
2: Sono itu berarti, kayu sono itu berarti jauh ngoten, Mbah.
0: Gak kenek.
2: Lah kayu sini ngono kan nggih.
0: Gak menjangkau.
2: Kayu sini.
0: Gak menjangkau.
2: Kayu sini yo terjangkau dan terdekat yo bisa saja, Mbah.
0: Makane jenenge Siono sampai saiki lu mek ijen ae.
2: Tunggale niku Mbah kula riyen niku nggih bapak kula nggih.
0: Iya.
2: Kan nggih saking sayange ten kula.
0: Oh, ngono anduk. Iya iya iya. Jeneng bapak.
2: Bapak niku kan nggih sayang nggih, kan tersayang ngoten.
0: Iki ana oleh salam kon tak potong dhisik saka liyani, dulure Liono ku mangke.
2: Cetala. Apakah hari ini hari Lio?
0: Liani.
2: Lah nggih liyane kale Liono. Nggih niku perkara bapak kula saking sayange, Mbah.
0: Lah
2: terus kula niku riyen sak derenge krama niku badhe ditumbasaken ten tumbasaken griya.
0: Oh iya, ya wancen wong sayang yo ngono, Nduk.
2: Lah nggih ditumbasaken griya. Iten ijen. Lah kula nggih mboten purun ta, Mbah?
0: Kok weden awakmu tenan?
2: Lah nggih.
0: Apa maning lek diliwati? Diliwati mbahmu.
2: Ono kancane wedi apa meneh lek ndek ijen mari ngono mbah liwat. Waduh yo.
0: Kate aku
2: hambah ini.
0: Kate aku ki titip mbah anu bapakmu gek sak jaman semono ki lek ndek ijen iki sing ijen museum ku ae. Tukun.
2: Lah ana apa aku iki pantes dadi sine museum. Ngono kok ngono ku mbae ya ora duwe inisiatif. Oh iya se wong iki apa jenenge ya wedi ya bahaya kan nggih ngoten se mbah wong jenenge ijen iki kan ya apa jenenge rawan to.
0: Sajane kabeh ku mau ku tangga apa ana apa ora iki sajane ngono ki ora apa-apa wong gawe invest kaya mbahmu ngene iki tonggoan karo kuburan.
2: Aduh mbah, gak mbah lah invest mbah. Lho wong invest saya dipangani obat terus, mana disuntiki mbah orang mudun-mudun panasi.
0: Oh, invest iku.
2: Lho, ganti tak saat ini?
0: Orang ganti dili. Aja nemen-nemen kowe melu banyol, kok mbahmu kalah.
2: Lagi nih. Lah kula niki sinau ten mbahe pun pinten taun nggih mulai 2000 pinten sih Mbah sak darenge wonten Covid niku.
0: Oh
2: 2000
0: yo. Sak durunge kok ya geblakan kok ya 2000 lah kepala 2000 ngono.
2: Akeh men Mbah, ora bingung lek ngupluki.
0: Anu kepala 2000.
2: Lah kepala 2000. Kepala 2000 napa mboten bingung lek ngupluki.
0: Wis tepung ngono
2: ae. Kamari.
0: Tepung ngono, tepung.
2: Ya. Kula niki mulai kenal Mbah ini 2000 pinten nggih, 2021 apa, Mbah?
0: Oh iya, iya iku 2021.
2: Berarti 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: 6 tahun iki SD wis lulus, Mbah. Lah mosok ya ngono ilmune Mbah ora iso.
0: Oh iya, anjene lulus wong saiki ku ya anu nduk cepet komunikasi.
2: Langge.
0: Terus mari
2: ngono. Apa meneh ilmune Mbah sing kintilini?
0: Lho, lek perkara kintilini kintilono, iku aku sik duwe situke, nduk.
2: Lah ini ku kula kan ngenteni, Mbah.
0: Kon dulure kintiline dulure kintilono. Repot ae awakmu. Ki ambek tak doli.
2: Jenengane ku sadeane napa sih?
0: Loh, iki
2: kok kate ngedoli.
0: Iki pecel leplekenye. Iki ana sayure barang ki komplit, ana gobes, ana kemangi, ana sembarang ndo wis tak saut. Kadang-kadang oleh mbahmu ngene
2: iki. Bae. Kok mbah ini ku lek ngedoli niku nggih mboten napa-napa.
0: Iya.
2: Kan nggih tiyang sadean niku nggih ngedoli.
0: Iya, anjene, Nduk.
2: Tapi nggih kula pesen nggih, Mbah.
0: Iya, pesen apa?
2: Jenengan pakai L, ojo L-e diguak lho.
0: Nduk kandhani ya. Kandhani ya.
2: Lek L-e diguak niku malah dadi ngedoi.
0: Oh, iki lho, anjene cerdas arek iki. Cerdas
2: tenan. Lha wong murid e mbah ya. 6 ya. Taun.
0: Ngono mari ngono ngene, Mbah. Lek ten pasar njenengan ten tengah nika lho enten ese.
2: Nggih, seger kena digereng. Soale lek pasar mboten wonten ese, Mbah. Nomor 1 sumuk.
0: Gak kira.
2: Nomor 2 ne dadi par ngono.
0: Iya, ngene par.
2: Lek Pak Ari malah tadi ono kane utawa ono apa koncoku sing dek dhuwur mlungker titik iku, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya. Nah saiki
2: iku napa jenenge, Mbah?
0: Sing apa?
2: Sing koncoku aku kan titik.
0: Iya.
2: Lah sing koncoku sing manggone dek dukuran mlungker sithik.
0: Aku yo karo nduk wong bareng ngono kuwi kok mosok mono iki titik terus maro totok.
2: Iku lho Mbah kok masih nyemblik nek dhuwuran ngoten iku lho. Iku tanda bacaan apa iku?

0: Lah wong mosok ngilokno aku jare. Hah, yu ceper ngono.
1: Iso ngomong yu ceper iki.
0: Emange yu niku wongkol. Kabeh yu kan nggih ceper.
1: Oh iya ya. Iya. Iki ana anu nduk, kowe ngeling nombamu iki barang ki ya komplit. Ana sing seneng kepiting iki tak weni anu iki bumbune pecel ning kepiting urip.
0: Lah lek kepiting Mbah niku gawerene Mbah tak peting. Aku lek kepiting. Oh ya ngelawan.
1: Aku lek sarapan tak ngonoan do ambek kepiting sambel tak deket di gegere terus marung ngono tak tinggal juga. Wis
0: penyakane. Mbah niki sarapan kepiting iku nganu. Kepiting batule.
1: Sumpah ya.
0: Lah wong anyane wong sarapan sego pecel ngakune jarene sego putih nyel. Eh ya dhuwetnya karo bakule.
1: Loh. Aku ki njuko segone terus maro pitinge dikai bumbu pecel niku gegere marono kari nutulno nduk tenan.
0: Karena gegere tok ngoten is.
1: Dapake
0: gegere tok isine gano.
1: Dapake aku ki mbek brangkang no lilin apa ki pitinge ngono wis anjok iki. Jopo jopo.
0: Saya aku tak guyu. Loh. Ya bayang nombayang berangkang kaya kepeting.
1: Ayo nututi ambil mangan doang. Mungkin kok karepku itu
0: kepetingnya melaku.
1: Karepku ngkule wis pegel baru tak masak. Itu makanya ku sarapan pecel peting urip. Loh ya.
0: Lewong kepetingnya kali bakule wis dikai obat setrong.
1: Loh. Kadang-kadang.
0: Dikai obat setrong katanya diuber. Ya sak keseli sing uber. Kepitinge merenges tok.
1: Lek perkara merenges ora apa-apa barang moro mojok terus marung ngono jentit ku lho nduk aku. Masa mangan ati nimbung ngono aku pegelau.
0: Wis rumangsa terhina ngono Mbah.
1: Koyoke. Kaya le salam saka Bapak Kusnanto sing saka Kim Blitar Sugeng Enjang. Karo Mbak Titik. Mbak Titik Watu Aji.
0: Oh nggih Sugeng Enjang waduh Mbak Kos. Wong-wong liwat tola-tola teke tisu.
1: Ya wis lagu mau apa terus mari ngono anu mau apa.
0: Kula ngeten niki nggih kepengin sego pecel.
1: Sego pecel.
0: Tumpangane urang mungker.
1: Tumpangan urang mungker. Lek anu, lek
0: terus.
1: Aku mulai cilik nganti tuwek ngene lek jenenge urang ku ya mlungker, Nduk.
0: Lah nggih ya napa sing mbau? Urang kait lahir kok wis tuwek ya apa sing ngoten niku?
1: Lho, duduk perkara tuwek-tuwek bungkuk-bungkuke urang. Lah lek kok kae jojoan ki mesti ora mlungker. Coba
0: lah kula urang susuan tiang sae ya kula niki tiang sae tidak tegan ngoten lho mbah mosok urang ati tak sunduk
1: lho maksudku iki urang ki lek lahir terus maru susuan kaya mbahmu ya ta iku mesti jejeg.
0: Oh mbah ini disusu
1: lho susu aku
0: pinten.
1: Oh maksudnya mbahmu ku susu linggis. Oleh salam.
0: Nggih. Saya kira sosok duit tak segi sinten.
1: Nah, maksud oh menggo lagu mau apa?
0: Se aku ya menggo, Mbah.
1: Ya lagune apa?
0: Lagune kayak ono sing sadu nyemek-nyemek. Setengah garing, setengah klomo. Sehingga ra iso joget. Tapi ya langsung mandek.
1: Ya tuku pangsit, Nduk. Nang gito kono. Wong bareng pecel cak gito. Masa ana wong dodol pecel ki ana nyemek-nyemek barang. Loh. Nang ndi ta tik kowe? Ora pamitan moro mut ngono. Walah ya. Ketingau. Iwis jam 7 lulur. itu petang 45 menit sugeng.

Yang selamat pagi, Mbah Dayat, Putra Gilang, Dos Bundi Pawartosipun. Saka Kediri lho, Mbah. Kang Suparno.

nimbawa ta. Ya tinggal lawae penopo bapakku. Aku lo turun tendian bang, jalan tendian gang kali. Salam santun, kagem konco-konco derek-derek ngawon tenturen mas. Sarapan pecel, iwak mendo, jen lagune cocok.

0: Congki jampi itu 50 menit. Dulur-dulur ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Monggo bile nika nggih sampun berangkat makarya nggih sugeng nginjang kemawon. Awa-awa. Kula nika lenten tembang sing rada melas. Rada bikin kita itu baper ngoten. Baper ning napa ta, Mbah? Ayo jari arek nom-nom ki bocah nom-nom ki lek ngendikane Mbah aja digawa baper kuwi. Ayo lek jaman pian ya bawa perang. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbah.
0: Sugeng enjang. Kok
1: iya, Mbah.
0: Bapak Bambang sehat. Sehat
1: kula. Alhamdulillah lek jenengan sehat, Mbah. Kula nggih sehat, Mbah.
0: Lah kula kala winginane wulan kok kepengker nika kula dikeroyok dokter sekawan.
1: Duh. Jenengan napa kok dikeroyok dokter, Mbah?
0: Ayo periksa.
1: Periksa. Sampai paling jenengan
0: sampai
1: entek. Boten purun disuntik paling.
0: Sampai entek dokter papat. Nggih. Aku duduk perkara suntik. Aduh suntik kok.
1: Lha niku perkarane napa?
0: Ya karep kula wong dokter iki ya sing telu ngoceli sing siji iki arep nyuntik. Aku ya ngomong, gantian ya Dok nyuntiknya.
1: Niku dokter anu ngapunten wedok napa jaler, Mbah?
0: Lha nek perkara ngono aku bawa aku ditakon aku takon. Anu dokter wedok apa anu lanang? Lho mboten semerap. Lho kok iso gak anu ku lho apa ya dokter iki nyuntik nggawa topeng aku dingonokno. Duduk kok anu dok jenengan nika nun sewu perempuan apa laki-laki. Aku lho takon ngoten.
1: Baru jawabane wedok, Mbak nggih.
0: Anu nggih tetep mboten semerap.
1: Soale jane ngoten niku jenengan kok mboten ngubungi kula to, Mbak?
0: Lho ya, aku iki wis sembrono arek iki.
1: Lho niki lek jenengan priksa ngonten niku kula mboten penak, Mbak.
0: Komplit
1: nggih, ngetutaken pemburine jenengan.
0: Lah, komplit kula ngaku iki.
1: Lah nggih. Oh. Mbak tak sarapan betul, Mbak.
0: Nggih, anu password.
1: Oh, password, Mbak ya. Sarapan pecel eplekenyes.
0: Oh, aku ki pitch control
1: ya. Cengkoke kok gak ngono, Mbak?
0: Iya.
1: Oh. Kok kenceng kok kaya ngono, Mbak?
0: Iya. Oh, kandul.
1: Sik. Anu pitch control-e kurang pas, Mbak, tadi, Mbak.
0: Iya, pitch control. Kowe aja ngomong, kowe aja ngomong kenceng utawa ki
1: anu. Aku bae keplecuk, Mbak.
0: Oh, lah aku ya padha ae wedi lek kepreset.

0: Dul kandul.
1: Nah, ini paling enak, Mbak, ya.
0: Iya, iya.
1: Plekenye Mbah Demin.
0: Kandul kandul Bopo Bambang.
1: Kok bolu isi madu, Mbah?
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mlebu kamar ketiban ondo, Mbah?
0: Duh, wis mlebu kamar ketiban ondo.
1: Cakep. Nah, gini ku.
0: Iya, iya.
1: Warung pecel dibuka jam 7, Mbah.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwe kating lamar arek Iko, Mbah.
0: Shhh, aja ngamang-ngamang.
1: Kowe di lamar durung, Mbah?
0: Gong.
1: Oh, gong. Gini, nggih anu, Mbah. Kudune dikabari, Mbah.
0: Batok balu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok gawe petat.
1: Loh, sunat ta, Mbah?
0: Lah yo iku, iki malah durung.
1: Sunat iki.
0: Sarapan pecelur tak buka jam 7.
1: Nggih, cakep, Mbah.
0: Sing dodol tuwek durung iku mau.
1: Duh. Baku rek. Tiba yo tiba iki.
0: Asline.
1: Lah nggih kula ngenten anu, Mbah. Mumpun di anu, Mbah. Mumpun dicancang, Mbah.
0: Oh, lho perkarane mun dicancang iki ditaleni ngono adi pening
1: seti. Lho mesti sing jenengan tas tumbas pedet iku lho, Mbah, kula ngenten pun dicancang ten pojokan wiku.
0: Lah iya. Anjene ngono wae ditaleni lek basane
1: wong. Oh, ditaleni, Mbak. Kados niku, Mbak, nggih. Rumput ditaleni sing jatuh, Mbak, nggih.
0: Ya. Rumput ditaleni sing jatuh.
1: Oh, tumbal niku lho, lek kutang ditaleni nggih jatuh, Mbak.
0: Suwun.
1: Mati lek wong mari utang, Mbak, ditaleni, Mbak, duwite, Mbak.
0: Lho ya mesti ae, iku dikemiteni ya ora iso, ya
1: ditaleni. Lah nggih kin suwek, Mbak.
0: Ayo, aku oleh salam saka Lestari kuwi lho. Saka Blitar kesambian.
1: Oh, Blitar, Mbah.
0: Basa aku oke.
1: Niku asal-asal kula, Mbah. Asal usule kula
0: iki Blitar, Mbah. Lho, cukule biyen ki kowe iki ana saka Blitar ngono
1: ya. Lah nggih, jenengan iki sanjange. Awakmu iku yen ule biyen iku ya lahir piyok iki saka kono iku wonten jenengan iku.
0: Iya, anu gauno yai lahir terus marun tes ngono to gedebuk ngono.
1: Iki tes bocor ban tes, Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Ya. Lek piyok niku kan kabeh, Mbah.
0: Iya, kabeh
1: metu. Piyok wonten, Mbah.
0: Heeh.
1: Kadhe ngoten niku ten pinggire sumur, Mbah.
0: Iku ya gak piyok biyur iku tenan.
1: Lah kuwi diumbah, Mbah.
0: Oh iya. Masa lahirmu diumbah.
1: Iki lak ten diko ten biasa ten maklus sing lak sumur, Mbah.
0: Oh iya, iya.
1: Te pojok niku kuwi gedang-gedang niku kata, Mbah.
0: Heeh. Iki anu niki kowe pikantuk pambagya saka warung Kang Slindro iki lho.
1: Warung Slendro niku dipundi, Mbah?
0: Ya tanggane dulure Pelok. Kula
1: ngene. Tunggale ubi-ubian niku, Mbah.
0: Lah iki ngomong ngendikane ngono. Wonten pundi jenengan? Tlasih, saka Tlasih.
1: Oh, Tlasih. Telas niku lak entek to, Mbah?
0: Iya, tapi ana isih.
1: Oh, nggih nggih. Matur nuwun, Tlasih.
0: Ya, mukane apa wonge ku kok kaya boneka jam sing manggut-manggut kuwi.
1: Niku anu, Mbak. Niku sitiri ya, Mbak. Istri ya, Mbak?
0: Iya, iya ta, wong.
1: Sampe ngomong keliru istri, Mbak.
0: Aku wis seru aku, tapi aku meneng ae.
1: Taman. Aku lek niru sampean dan mali tambeng, Mbak.
0: Lah mulai zaman revolusi Prancis awakmu ya tambeng.
1: Lah nggih, Mbak. Kulo sing ngene nate ngonten, Mbak.
0: Ha iling.
1: Lah niku niki kirangan. Lah niki ya napa nggih tiyang ngarani dadi terus anu ndak. Dilurung ngono lho sing terus Mbak.
0: Ya, lah sapa sing diconto?
1: Lho. Niku sanes niki Mbak bae, nggih bae to Mbak terus tiyang-tiyang.
0: Ya terus dudu ngaku to ngaku kuwi lek ngajari bocah-bocah putu-putune mbae sing apik-apik ora kaya ngono.
1: Sing sae-sae Mbak nggih.
0: Lah ya jelas to.
1: Lho niki niku oh atus Mbak.
0: Kowe ala sa.
1: Gara-gara mangan manu Mbak Pangsit, Mbak. Grupe tantekno, Mbak.
0: Kandhani ya, kadek ngarep omah. Iku aku ki kadang-kadang ngene. Iki wong ki saking tambenge, iki watuk apa dehem ya.
1: Mboten, ngenten, Mbak. Critane niku sing asal usule niku kan kula pada waktu ini ku tilem teng koncane kanca kula, Mbak.
0: Iya, koncane kanca, terus duwe kanca.
1: Tilem, Mbak,
0: kula niki. Iya, iya, iya.
1: Maru kate dipane cilik konten, Mbak.
0: Dipane cilik.
1: Kula nek kanca sing tilem niku kanca kula, Mbak, dhisik, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Mari ngenten kanca kula tilem, kula gugah gantian kula ngonten, Mbak.
2: Oh, berarti saiki jam yamine awakmu.
1: Nggih, dadi kanca kula tilem niku nggih ame sewu, Mbak. Ngiler, Mbak.
2: Oh, iya iya.
1: Dadi den bantal bo ilere, Mbak, ya.
2: Heeh, terus
1: wis klot arene tangi, Mbak.
2: Tangi.
1: Lah tangi bantal di wale kula kula mapan turu, Mbak.
2: Oh, cocok.
1: Mapan turu kula wale malih bantal iki, Mbak. Dadi kok jebek kabeh nang guluku kula ngoten, Mbak.
2: Ah,
1: sajane oleh biru teko kancane tak lalikne, Mbak. Karep katane sing lalik, Mbak, tak lalik meneh, Mbak.
2: Aku wis seru sajane. Aku iki lek kowe iki lek turu mulai jaman biyen nganti saiki jadi bojomu gawe perlak.
1: Mosok disanjangke tiyang, Mbak.
2: Lha lha lek ora wong aku mbahmu.
1: Niku asale cari perlak, Mbak. Niku asale saking jaket, Mbak, kalau suwei, Mbak.
2: Oh, jadi jaket kulit ini kok suwei terus kok
1: kayak perlak, Mbak.
2: Oh iya, ya padha karo mbahmu.
1: Duh, kok sami, Mbak?
2: Aku pempersan.
1: Oh, berarti nantinya ini ditiru kali putune ini, Mbak.
2: Iya, tiru. Nah, ini jam 8 wisan, ya apa kabar?
1: Oh, jam 6 palep, Mbak?
2: Apa?
1: Jam 6 palep.
2: Ya.
1: Jam 8, Mbak.
2: Ya, oleh salam saka Ribut Rini.
1: Oh, matur suwun. Sing top tiga, Mbak?
2: Iya, saka Landung Sari.
1: Oh, nggih sing di TikTok mugi-mugi, Mbak, sia sedaya
2: tur diundang ya. Kaya ngono, Mbak.
1: Ngene, Mbak, iki di rambut sing sae, Lur.
2: Oh, temen.
1: Pe awet enom, cek mboten 87 mawon.
2: Lho, ki lho, wong.
1: 87 niku elingku kok sing 1000 mimpi gambare napa, Mbak?
2: Anu. Odikece.
1: Oh, sing terus sih gambar kucing terus kira gambar macan itu apa?
2: Pak Purnomo.
1: Ya lah bagus deh si Iling. Kita nggak tahu main gunung-gunungku tapi titip. Ah bagus bodoh aja dibayar.
2: Lo kitab yang tidak bermasalah kui kitab kui.
1: Oh, iki lho Pak, sing ngomong lho dari godong apa mimpi lemek godong gedang karo godong jati, Mbak.
2: Oh, godong gedang, godong jati.
1: Lek Mas Bambang ancene baik hati.
2: Jembek.
1: Jane sing nggarai lah bae-bae Pak Bambang niku ah.
2: Oh, iya iya. Kaya le salam saka Bunda Siti, Kang Loh. Budiono.
1: Oh, nggih nggih.
2: Oh, iki Tenggarong ngono lho, daerah Tenggarong Kalimantan.
1: Iki oh, Tenggarong Kalimantan, Mbak nggih. Lah mriki niki jalan Tenggarong mboten dengan Solo niku, Mbak.
2: Oh, ana jalan Tenggarong Bengawan Solo
1: ya. Nggih.
2: Iki Kang Jemblung barang, Kang Jemblung.
1: Lho, niku lha mriki niku iwak, Mbak. Iwak Jemblung, Mbak.
2: Tak kandakno awak.
1: Iki wong e ora dikandakno, wong e krungu, Mbak.
2: Ketok. Ana jeneng warung-warung Kang Slendro. Mangkane tambeng kuwi penak, Mbah.
1: Niku anu, Mbah. Sajane niku sajane niku pun semarap kali kula Kak Slendro niki, Mbah.
2: Lho maksude tambeng iku lak anu, Mbah.
1: Tambeng iku memel, Mbah.
2: Ya memel ya mbako barang.
1: Nggih kados kula terus tiyang-tiyang memel tuturan iki kada dibayar kena ngoten niku, Mbah.
2: Dudu perkara ngono. Lek wis memel iku sampamane gombal ngono muki ya. Iya ta? Diobong gek ora ta. Kobong terus mari ngono diumbah ki ora
1: apa. Oh, dibong gak muruk ngoten lho Mbak. Dibong gak teles ngoten lho Mbak.
2: Ora teles.
1: Ha niku anu Mbak. Namane memel, Mbak.
2: Memel. Kate lek memel ki ya nun sewu. Lek wis moto iwakne senggol titik.
1: Motot, Mbak.
2: Duka. Suwek, suwek, suwek.
1: Oh, nggih nggih. Wau kok mbae dikreong wedo-wedo tok kula kok dewean lanangi, Mbah.
2: Lho ya.
1: Wau wonten Bu Sri Purnomo.
2: Iki oleh salam saka
1: Mbak Titi. Harus sapa Mbah Titi Mang Bu anu Mbah Sri Utami.
2: Iya, Sri Utami. Terus
1: lah jenengan wonten niku
2: Buleha.
1: Oh, Buleha. Buleha niku sing umpun medal Mbah gitu rumah sakit Mbah nggih.
2: Iya.
1: Oh, berarti pun sehat Mbah pun lulus, Mbah.
2: Alhamdulillah.
1: Niku sing Griyanya di mana, Mbah?
2: Griyanya itu di Arismu Menandarnya.
1: Arismu Menandarnya lah di daerah kota kene to, Mbah?
2: Iya, Mbak Firda barangki Sugeng Injang.
1: Oh, Mbak Firda niku gane numpak sepeda, Mbah.
2: Ah iya, festing sing saka sawu jajar kuwi lho.
1: Nggih, niku gane sepedaan, Mbah.
2: Heeh, terus iki salam untuk cintaku lho iki lho. Aduh, ayo ayo mami rindu.
1: Iku pun ngomong-ngomong lek kula demriki, Mbah.
2: Orang ngomong-ngomong tapi krung.
1: Oh, ngoten iki kidange krungu to, Mbah?
2: Lah lek ora wong ki ndok ning TikTok kok.
1: Kuwi ya. Oh, lek ngono anu, Mbah. Aku tak salim-salim, Mbah.
2: Oh iya iya, mangga.
1: Nggih wau wonten ibu-ibu wau sing tiga Bu Sri kali Gusro nggih.
2: Iya, iya.
1: Wonten Bu Pandan, Mbah.
2: Heeh.
1: Wonten Maktun, Mbah.
2: Maktun.
1: Aku jan kewangen kali Maktun kudu tak drongkokno, Mbah.
2: Lho kok iso?
1: Nyapa? Lho, lan niku ora rubale jemal king jayaku golek kembange nggo kresek.
2: Lho ya mesti ae, tapi kok nang kuburan awakmu.
1: Maksudnya, mboten balik, mboten tiang nyekan lah dodot sen samping tiang ini langsung kembangnya juga mali mbah.
2: Oh iya iya.
1: Maru kulo kangen ngedol.
2: Lho iku lah, orang leh menokui.
1: Lah nge, kulo tapi kulo niku. Kulo niku manutan, kulo niku manut, manut kali butuh niku.
2: Ayo mulai zaman biyen kulo ini manutan no. Nyabrang kari nyabrang ayo manut.
1: Jangan kok gitu sama kulo manutan mbah. Kok jembe kali yang ngarep kulo niku lagi kan dari dijak wong dari manutan lho.
2: Lah ya kuwi, iya iya.
1: Kulo niki lek boten manut iki karet yang dipleroki, Mbak.
2: Temenan.
1: Kulo iki nanu, Mbak. Lagune sampean setelno Kopi Rasa Trisno, Mbak.
2: Oh, Kopi Rasa Trisno.
1: Iya. Enak, Mbak, iku, Mbak. Nah, iku teko Salindri ke salah, Mbak.
2: Oh, Salindri.
1: Nggih.
2: Iya, iya, iya.
1: Niki sampean asal Salim.
2: Saka sapa?
1: Kok kakek jumba?
2: Oh, kakek jum muga-muga kindang-dangan. Ki mireng-mireng kakek jum lagi nandang gerak.
1: Loh. Loh, lah Dik. Dungakno nang sehat to, Mbak? Dek kakek iki, Mbak.
2: Lah iya, ora mung tak dungakno sehat, tak parani yo siji tak pijeti, loro ki tak penek.
1: Oh, kula tak beto remason bali mriko, Mbak. Kula kebegi sikile, Mbak.
2: Aja remason. Golek
1: napa, Mbak?
2: Loh. Ada kakek jum ku kurang panas.
1: Napa banyak nget apa di kompres ngoten nambah?
2: Ora, golekno tungku terus mabongono ngono
1: tenan. Tungku niku damel ade areng kali nenyan, Mbak.
2: Lah iya kuwi. Eh, jentenan.
1: Mbak kuwi lek jan wis kenang anu ngono, Mbak, nang kakek jum, Mbak.
2: Ya suwun lho, Le, aku ngene.
1: Mbak. Ku. Pun supen nggih.
2: Apa mau?
1: Nggih lagu niku wau, Mbak.
2: Apa?
1: Tuh ya lali kan baku iki.
2: Aku
1: ono daya ngrungokno mbagi.
2: Aku ora lali tapi iki tak puterne.
1: Kopi Rasa Trisno, Mbah. Trisnaku wis temenanan mbagi, Mbah.
2: Maksude ono kopi rasa bayar iso to?
1: Lho, maksudmu kulo tak kok bayar apa itu, Mbah?
2: Oh iya iya.
1: Niku sing digunakan lagi nggih wonten, Mbah, sing rasa-rasa niku.
2: Oh, ngono iya iya.
1: Nggih, Mbah.
2: Iya iya, Le.
1: Iya mbah. Salami damar sedoyo mawon mbah nggih.
2: Iya matur sembah nuwun.
1: Wonten sing Kalimantan mbah kakek, isih kakek sapa iku?
2: Sapa?
1: Aceng mbah.
2: Oh Aceng karo Budian.
1: Sama Mama Dian mbah.
2: Mama Dian.
1: Iya iya ku mbah ya.
2: Nggih.
1: Enten iki wonten yang ngilaken kula mbah kakek jumbah.
2: Lho,
1: piye? Ngomong kok suwe radine tukun pisan jare.
2: Bener ya. Bener.
1: Ini tukun laren dari ngono
2: lah. Lah iso bakul-bakule pisan.
1: Jadi ya kan lapiku, sak pan-pan mulai kafe mbak.
2: Ya suwun lho nih.
1: Gini mbak, ngapunten mbak. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan sarapan pecel wangure. Baika, Malika, Sugeng Enjang mbak, Nur Kolida. Ulang kita mau sarapan lho mbak Uriatin uga Udini Sugeng Enja Sugeng Makaryo lho mbak.

0: Asik. Sarapan-sarapan pecel wanguri.
1: Ada musik.
0: Budini matur sembah nuwun. Waalaikumsalam sugeng makaryo. Pinaringan sehat lan rezeki ingkang kata berkah. Kula Omadini. Tarik kang.

arriba a ser de l'1, som de l'1. Som vol l'encung de l'olàs menit. Sikang tase, sarang-sarang. Pilih panjenengan ku dalam kendaraan untuk wawin. Betul kendaraan, sing hati-hati. Ayo bengkel kendaraan sing anak kulone Montana, mbak. Wis goyang.

0: sajen tenan. Lagune bikin orang kuwi semangat le dodolan. Ayo padha dulur-dulur kabeh iki ya padha request, padha melu ki midangetne, sing padha mirsani ya mirsani, alhamdulillah. Tonton yang ada dengar lho. Niki kula mbaten payung nika lho. Ara wis jentenan udarae sak menika wuh adem tenan. Kula kangen sesekaran kula mendem kangen. Wuh. Ya ora apa-apa, mengko tak goleke. Sadurunge ngono monggo, mengko pikantuk pambagya, tarik bolo iji kiwir. Sinten? Ya sing mati sarapan iki buluhe. Ha. Mas Dwi Yusanto, ya dalem kula nggih kaget mbah kula tak goyang-goyang ngono iji kiwir. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Oh, iki lho.
1: Sarapan pecel wong, wong urip.
0: Wis. Mulai.
1: Jadi ngene wis meruwo apa sih itu wis dodolan lho, Mbah.
0: Lho.
1: Lha lah Mbah demen lah kok sik itu wis teko kene aku.
0: Ayo kaya mbahmu iki yo. Kaya mbahmu ngene iki yo sret agep-gep.
1: Lah yo kok iso dadi panutan kagem piantun-piantun sing sik muda niki lho Mbah, muda.
0: Tun. Tun. Awakmu ki aku tua sermak deg-deg walu-walu Tun. Wong ngomong ki pemuda-pemuda lho, ya sing padha satriya muda-muda. Anu kok muda-muda? Muda-muda lho.
1: Muda-mudi.
0: Lha ana kadang-kadang wong iki kudune ya kabeh satriya muda-muda, muda-mudi iso.
1: Lah nggih terus mari ngono nom tuwek. Terus wong nom-nom tok nggih saged nggih. Pokoke pokoke urip ngoten mawon nggih.
0: Oh. Iki kadang-kadang ki yo ora kaya ngono ki nduk. Wong ki kudune ki
1: kadang-kadang ya ora pate urip.
0: Aku ki arep ngomong. Oh, ana sing ngomong. Niku mak to nambah. Iya. Ketok pisan.
1: Halo, ngerti kula lek
0: Mas ora
1: di Raden yo ketok ae kene ya lek kono.
0: Ya wong ngene aku iki rusak durunge dikandani kok ndo tenan.
1: Enggak lho cari ndelok TikTok-e yo mesti ae ndelok gambare saurunge di pirsani iki wis areke wis petenteng nek kono. Kula ngeten, ala mbae lek blangkonan ngono iki jan persis kae ambek gawe kacamata blangkonan terus ambek brengose sak kepel ngiwo nang ngene.
0: Induk lek brengos sak kepel sisian ya iku lak padha karo iki ular geni kuwi ta.
1: Niku kok rasane kok kaya abot men. Kok jenengan ya ngombe nasi pinter lek pas gawe batik kae brengose ra patek ketok tapi iki meng lek lambene putih ngono kuwi. Oh, jan kowe tok lek semriwing ngene jare wong-wong. Apa iku? Ya suarane kok pengkeng ngono tapi ne wonge jenom kok kaya wis tuwek ngono. Dal kanjange ngono.
0: Aja garai. Aja garai. Aku iki umur
1: 87. Lha iku duwe panganoman, duwe iku lho ajaji panganoman sing nyerek dengklek iku lho lek tanggale tuwek ya tuwek, lek tanggale nom ya malah wono dadi kaya arek cilik.
0: Pasamu
1: blonyoan.
0: Saiki pasamu mbahmu iki anoman ngono ae.
1: Aduh kadang niko kan jenengan ketok kaya wis tuwek.
0: Yo.
1: Anjene ngono kae.
0: Yo, anjene umure 87 nduk. Sajane ngono TikTokmu apa sih, Tun?
1: Nganu, meliut-meliut ngoten apa kula takno. Gak ngonone mbae kok goyah kae nyapo aku ngene.
0: Iya, anu soalnya dirubung semut aku, Tun.
1: Niko kula ningali ngene. Gak ngono ne mbae kok ya kae ge obah nyapa nele. Oh, iya. Gong iya. Lho ngeten.
0: Koriau. Aku koriau.
1: Keri ngono, Mbak?
0: Ya keri. Weh, kowe saiki dibengok iki lho, Aceng Naruto.
1: Aceng. Kilo ceng bae keri. Mangane gerak ta bae. Ora kariyo, bener keri ngono lho,
0: Mbak. Sik to. Lha wong mbahmu dodolan pecel mosok ate ora obah to, yen obah ya mendeni bocah.
1: Lha tapi obahe ora ngono kuwi, Mbah. Oh, yakin momen niku wau kaya nganu iku 8,9 no.
0: Oh, 8,9.
1: 6,9.
0: 6,9 skala Richter.
1: Skala Richter.
0: Lho, iku lak berarti mbae Krakatau. Ada iki rek.
1: Mbae Krakatau lek anake niku kan lho, yake ra patek nemen lho iki mbae kok ngubah.
0: Bayu. Mosok lek didelok teko, mosok lek didelok teko TikTok ngono mbahmu obah terus to.
1: Obah, Mbah. Jenengan mangkane nganu, lek kasih kok tak delok kok yo ngececeng meneng ae ngececer ngono. Iki mengko obah.
0: Setun, setun. Basamu kaya wong planet ngececer.
1: Lah timbangane mama ati.
0: Oh.
1: Ngopo lek kula nek ngececer.
0: Iya, iya. Tapi kongslet iso-iso to.
1: Nggih. Kula jan kuwangen lho, Mbak. Jenengan iki lek nganu apa saiki ora tau patrol apa nganu jane leren apa?
0: Lho, jare sapa? Mbahmu ki daftare iki ya Gus Lurah Karang Kedempel iki mek dina Kamis karo Jumat.
1: Lah napa Jumat ka apa mergo Jumat legi? Tak golehi jam 1 bengi tak ngono. Tak ureh-ureh tak golehi kok mboten enten tak anteni ndek pertelon kungkruk no.
0: Wah, itu patrol pribadi aku.
1: Oh, nganu sip-sipan to, Mbah?
0: Iya, sip-sipan, sip-sipan. Kadang-kadang, oh, kadang, aduh, aku ki lho, aku patrol ki tau mlebu ning omahe wong kliru ngono, marung aku pamit mule jare wonge, "Sip." Sip-sipan. Sip, masih tuwek, sip.
1: Langge panu paling om Makya bae si jenengan keliru ning omahe Makya ha.
0: Aku keliru mlebu Makya aku. Aku kadek liwat mburi. Kono sip aku iki Titanus to aku.
1: Ndang ne oleh langsung sering ngono langsung ger ngono nek Makya.
0: Repot ae. Awakmu repot.
1: Aja ngono Mbah-mbah. Ya lek pomo sip-sipan ngoten niku ya aja mpun ate liwat-liwat mburi. Liwat mburi lo tidak bagus.
0: Duduk
1: liwat yo ngarep lho, Mbak. Kene ya lek kono.
0: Lho, wong patrol ki kudune ngono, Nduk. Mengendap-ngendap secara ki nun sewu. Kaya telek sandi ngono kuwi.
1: Telek sandi. Lah nika kula nganu jenengan ngajari kula malah nganu kebletikan ngoten ngejak patrol malah layon kok iki jenengan ngendap-ngendap.
0: Oh ya dudu ngono. Iku salah satu alwe lek ana pencuri. Delono ten sik.
1: Ya pokoke dikung ngono ae ya.
0: Ya itungen.
1: Terserah wae.
0: Heeh, itungen.
1: Dikung sik ae.
0: Ya diitung.
1: Ono katute ya tak pangan, kok mau ono katute ya jenengan dahar ngene ya.
0: Sik to.
1: Matur nuwun nggih.
0: Iya to.
1: Iki kanen. Takut katutan, Bang.
0: Kaya le salam saka Ki Pondok Pawon Desa kuwi lho.
1: Oh, nganu niku. Pondok Pawon Desa niku anu niki lho celak nggen kula, Mbah.
0: Yo ku lho.
1: Ya. Pendem ngandat buka pendem
0: ya,
1: niku.
0: Iya, iya. Ayo mari,
1: oh,
0: mari
1: nganu,
0: ngandat.
1: Tapi wong-wong niku lho, Mbah, sakniki mboten purun mlebu pawon, Mbah.
0: Oh, iya. Anu, lho, sajane ngono kuwi ya, kowe iki lek kepengin mlebu pawon iki ya siji totok kerot kuwi anu. Utawa nini tawa.
1: Anu larisan iki nyang pawon ora ana sing gelem. Wes dilek kobong. Dadi nek anu nang gone nganu nang restoran ae aja nang pawon.
0: Ayo sajane ngono kuwi ora ngono. Bocah-bocah saiki kepingin nang balik maning nang pawon. Ngono lho, Tun.
1: Lah mboten kobong tambah kira-kira.
0: Kobonge ya sangit kaya rambut sing kobong.
1: Tapi saniki kan enten anu baju pengaman napi niku nggih. Dadi lek apa mlebu geni ya ora apa-apa, kene ya lek kono kobong.
0: Ya kaya mbahmu biyen iki ya candra di muka iki apa duduk geni mbahmu teleboni, Ton.
1: Masih. Lah nggih lek mbah nang candra di muka niku nganu mlebu metu kono keluar masuk kan kenal wong jero dadine ra kobong.
0: Ya Mas ya gak mlebu metu kok tekano iki ya in out ngono lho, Ton.
1: Mboten mlebu metu, Mbah. Anu mlebu to. Mboten nate medal.
0: Wedi wedi mbayar. Aku wedi mbayar. Gong gong. Iki kowe pikantuk pambagya, Ton, saka Asi Kapur ki. Lah wong lawange tutup terus ngono, Mbah, tak parani. Lho iki lho.
1: Lah wong napa Mbah Asi kale teko tengah wengi. Oke, ini lho, medis tetean tengah wengi kene harus neng pawon. Masih kan wajung edahar tengah wengi. Wong biasa nih gue bodolan rambut tuh jadi wat kene lho, so rata ure ini.
0: Ayo kongen menggok neng mbahmu, ake bodolan dok. Ngamang ah. Uang kok.
1: Bunda sih kamar terluar sangat gocekan lo bunda.
0: Ya,
1: jenengan kita pundi ngoten lo kau ratau.
0: Lepas mulai.
1: Biasa nih kau cek rumang terumur kau cai dia belas keteplas tak terketer ini buat nate panggil lo.
0: Mulai do, mulai nangkono lo Bali, Bollywood, Bollywood ke India.
1: Wong gede nganu ah, napa niku? Kale niku siapa iku?
0: Ya.
1: Si Kapur niku kale.
0: Anu,
1: sapa sing lanange iku?
0: Sri Devi, Sri Devi, Asi Kapur, terus mari ngono Tuan Takur. Terus
1: iya, kali Tuan Takur paling digo minggat Tuan Takur niki paling kok suwe arek.
0: Lek ning India, lho ya aku ngomong ki lek India iku ana Tuan Takur, lek Indonesia iki ana Tangkur.
1: Lho, cenah jenengan ta sing Tangkur nika?
0: Jembuk, Ton.
1: Kene sok nganu nggawane wong wedok-wedok kae.
0: Apa
1: to kuwi? Tangkur.
0: Jembek.
1: Senes jenengan to sing nggawane wong wedok-wedok bokonge ombo-ombo kae.
0: Senes. Ton. Naninu naninu.
1: Kene sok liwat. Bunda Asi Kapur, jenengan ya. Anu sarapan pecel lho bunda niki nganu bae sing sadean.
0: Kowe ya le Salim saka Bu Sunarti ki saka Sanan Tempe kuwi lho, Nduk.
1: Oh, nggih. Lekne tempene kula lek tumbas nggih tempe Sanan niku, tapi Bu Sunartine kula dereng nate panggih.
0: Ha iya, ki le Salim. Matur
1: nuwun lho bunda. Bunda Narti.
0: Hai. Hai juga.
1: Ngoten yo mbah lek nganu rada dilembutne ngoten nggih mbah.
0: Iku dudu lembut iku. Iku dudu lembut.
1: Oh. Cek ketok wedok ngono lho mbah, dadi ora ngono. Bar ngomong koyo branjang kawat tok.
0: Iya, aku branjang ilang kari kawate, Nduk. Kowe le salam saka Kalimantan. Kuali. Jembuk au. Yes,
1: Aceh nggak, Mbak?
0: Ya, saka Mama Dian.
1: Oh, Mama Dian, Mama Dian niku nganu niku sing niku lho sing sok sok bolepen niku lho.
0: Mama Dian
1: iku. Sungai niku lek kali nggih. Sungai niku.
0: Ya, sungai iku kali.
1: Sungai iki kali, Sungai Barito niku, tapi Mama Dian niku kocah ndek nggone niku lho sing anu gunggungan ten niku ditalen di jembekne ngoten lho terus jadi gubangan ngoten nggih niku Mama Dian niku. Kaya danau.
0: Oh, danau.
1: Lek teng ya, ya. Oh, lek teng mriko danau, lek teng mriki niki gubangan banyu.
0: Gubangan ki cilik. Kowe repot ae kok. Lah jenenge ning kono ki danau ki ya gedhi, gubangane cilik, Ton.
1: Oh. Lah Mama Dian iki sok-soke teng mriku teng danau. Lah teng mriki teng kolek kula kan teng gubangan.
0: Ya.
1: Ana ning kono ning gubangane banyu kae. Dondang adus lumban ngoten. Terus kula nggih mara anu tandang terus jegur-jegur ngoten ciblon mbah kula lek teng mriku.
0: Ibarate ngono kowe iki lek gubangan ki ya ora ana pagere. Lek ana pagere iku dudu gubangan. Jenenge dudu gubangan. Iku belik, ana belik Siti, belik Ton.
1: Oh, belik mbah.
0: Ah iya belik Siti, belik Ton bareng.
1: Alah, Ya apa rek saiki dadi pilek.
0: Suwun ten.
1: Bye. Mbah, kula nganu nengken njenengan naturi nganu lara jonggrang lho Mbah.
0: Oh, lara jonggrang.
1: Iya, iya, iya. Kan wong ayu to, Mbah.
0: Iya.
1: Niku kaya nom-noman kula kedenok debleng.
0: Dadi lara
1: ayu terus sampe.
0: Dadi dadi
1: to. Lu ditolong sampe.
0: Oh, iya, iya.
1: Anoman kula duwe paknye Pak ngoten karo anomane
0: teblok. Yo, ngene, Ton. Dadi kowe iki kaya rorok boyok apa lara jonggrang?
1: Lara jonggrang, Mbah. Niku kula sik kan ke ya kok kaya nom-nomanku teroro jonggrang niku lho.
0: Iya,
1: iya. Terus anomane? Anomane jenengan nggih.
0: Ya wis gak apa-apa, wis aku golekno iki, aku gak apa-apa. Aku Mas yo nun sewu, Mas yo aku iki, aku anomane ora apa-apa. Sing penting aku duwe buntut. Wis ora apa-apa.
1: Lho kan anu, Mas yo mboten dibong kan ora sampai kobong. Ya sik nganu metu wege sae. Anomane iki anoman sing seger.
0: Oh iya.
1: Ya, nganu duwe ilmu tapak limang.
0: Yo tapak tok aku. Dene
1: nganu menang.
0: Tapak tok aku. Aja guyu, lagumu apa?
1: Tapi ora jonggrang, Mbak.
0: Ya ya ya, suwene ya.
1: Wis wong jene ora maido lek wong sepuh mok tekon 27 ngajare urung. Wis dahar warung. Urung.
0: Aja ngomong
1: urung.
0: Aja ngomong ngono. Anjene penggaweane mbahmu ki 27 kok. 27 ki wanita cantik.
1: Sembarang kare lali sik tas ngendikan ngono
0: wis
1: laline tekone.
0: Ora.
1: Niki nganu tiang-tiang wong pun bayar sedaya sapa sing utang mengje isuk.
0: Oh ya
1: ana. Anu
0: Sri Utami.
1: Oh, Sri Utami nggih. Niki Bu Sri Utami tak bayar niki kula titip dhuwit 2 miliar.
0: Iya, iya. Akeh temen do awakmu anjen.
1: Mbok menapa iki dhuwit 2 dadi yang separo niki mpun keteng keluntur. Niki kula
0: aturake kuwi
1: dua ya kemen.
0: Hah? Dhuwitmu kurang pipian.
1: Anu malih diingkel-ingkel wae diuntel-untel lari-lari niku wae nggih gulung kemak. Dadi malih lungset kabeh.
0: Oh,
1: Pak Bambang niku wae nggih mamah lingling napa niki anu. Iya, iya. Padha ayo wong, padha sarapan kabeh lho wong.
0: Ya ya ya.
1: Awake
0: ya,
1: dijogo, aja sampai ora sarapan. Engko awan ya mangan awan, sing isuk ku sarapan jenenge. Iki ana nganu, menune komplit to, Mbak?
0: Komplit, komplit ton, komplit.
1: Wala lha menu komplit wong ya ora sida mangan no.
0: Maksude?
1: Lah mek komplit ngono enten pecel rawon ngono lho, Mbak. Lah komplit ngono wong-wong ya mbalik kabeh mangan komplit to. Wah, korek.
0: Kaya loro aitun ya komplikasi.
1: Lah nggih, kok nyimut.
0: Anjane repot kok, Pak Purnomo.
1: Kula matur nuwun sanget,
0: ya, nggih, Mbak,
1: wis aku gocekan ngeten iki
0: nganu
1: loro boyok, loro wok sembarang kalir waras.
0: Alhamdulillah.
1: Nang utang ya lali terus mari ngono. Pokoke mbae sing rawuh iki mesti lek ngendikan krungu swarane ngoten
0: kula pun
1: bayu. Nglek nganu gojekan kula dan seneng
0: pol
1: kula bunga.
0: Suwun ya Ton. Iya
1: iya. Nggih matur nuwun sanget kagem piantun sedoyo ya kemawon ingkang tesih setya tuhu anten perempat mugi-mugi loro jonggrang samangken dados panglipur nggih derek
0: Krasdaya
1: sami lur. Kagem bae mugi-mugi bae seger waras kuat selamat dono blai cedekno rezekine ambek cedekno sing kokonge ombo-ombo.
0: Sumiatun.
1: Matur nuwun, Bang.
0: Ya ya ya. Jentenan ngono langsung mencolot kuwi piye to. Saiki wis jam 8:34 ki berarti setengah 09.30 lho lho. Kang Supriyadi matur sembah nuwun.

0: apa sing podo ki wis ngeten podo ning perjalanan baik nyupir taksi maupun ki weh den mikrolet sugeng enjang sedaya semono go ki sing ana ning dalem sing lagi cuci-cuci sing lagi adus kramas yes. Terus mari ngono biodo sinoman sing lagi rubet ana ning dapur wis padha kalungan radio. Mboti barang iki sing lagi mbrodoli apa iki rambut. Karo mesam guyu matur sembah nuwun lho Mbahku. Ana wong Mbah. Lah iya. Duh senenge.
1: Senenge bisa masuk.
0: Iya ya kuwi teh. Rebutan.
1: Kuning sih, senenge golek aku. Aku bisa masuk lho. Senenge mulai isuk lho antri ini. Mbak antrine Jawa sampe tutupin sampe Jakarta lho antrine.
0: Lho, ora mung Jakarta nduk, ning Palembang, terus
1: Palembang.
0: Kalimantan, kabeh padha ngantri.
1: Kalimantan antri.
0: Ngono ku berarti mbahmu ngene iki wis yeah. Kondang kaluka.
1: Kondang kaluka. Putra gilang wis
0: diisi. Duh senenge.
1: Senenge ore.

0: Yo es pequeñito.
1: Yo gandul-gandul.
0: Senengi,
1: senengi.
0: Nanti kalau diparingi lagu apa?
1: Wis, pokoknya wis tak siap no, kanggu kowe spesial.
0: Lagi enak-enak kabe?
1: Spesial.
0: Tapi kanggu bendaratin kabe ku mau.
1: Tapi, lho tapi.
0: Balem mbak?
1: Duh, ki, apa ki? Nandur jahe ning kuburan lho.
0: Ning kuburan.
1: Nyambut gawe yo hiburan. Yo hiburan.
0: Ya hiburan.
1: Aku
0: senenge,
1: senenge aku.
0: Amase untu meneng lho. Kok gak masuk-masuk kit mawon nek menek tangan
1: kita. Aku. Aku ki kok kirimi foto apa kok kirimi video kowe megal-megol ngono. Ah senenge,
0: senenge.
1: Tak lebok, nah, tak lebok no YouTube nduk tenan.
0: Wah, kira megal-megal iki ndarat di lebok no YouTube.
1: Aduh senenge,
0: senenge, senenge. Batok bolu isi klenteng. Bandemin tuwe panten ganteng kaya gedhe foto.
1: Senenge, senenge. Oleh Salim do, oleh Salim saka Mas. Saking Mas Aceng Naruto ki saka Kalimantan.
0: Oh, Aceng senengi asenengi Aceng aku wis bisa masuk lho. Wis mari ki jam 09.00 bandemen turu. Anu. Boleh.
1: Cita, cita.
0: Mbak,
1: Teun.
0: Jam 09.00 biasanya boleh.
1: Aku yo sik resik-resik toto.
0: Oh, resik-resik kora-kora.
1: Yo kora-kora nyapu-nyapu. Terus mengko
0: ngombe kopi panas, kopi panas.
1: Yo. Aduh senenge, senenge. Aku eling-eling kok wene ketan iki kondo.
0: Mbak, kalau anu pokoke lagu-lagu sedoyo kalau parengaken dhateng Gusti Purnomo, Gusti Gati, Gusti Mana, Gusti Utami, dan tenggelan iki kondo kalau wau kalau on kuning sih perang iku nggih.
1: Iya.
0: Titik wakir ora iso masuk iki.
1: Iya, aduh senenge.
0: Titik wakir Pak Bambang di luar negeri kuat lo sing mirengaken Mbak.
1: Iya, Nduk. Iya.
0: Nggih, Jember. Surabaya, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan.
1: Iya, aduh senenge.
0: Mirengake sedoyo niki Amerika, Papua. Mirengaken bandeme niki.
1: Iya, senenge.
0: Apa maneh di TikTok yo, sedoyo TikTok. Pendengar ikat gelaratin sama tingkring gue ya.
1: Iya, senenge, senenge.
0: Terus itu sama tingkring. Wong-wong angel, ini rebutan nih mbak.
1: Iya.
0: Terus anu, putra gilang tak pakai idula juli.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Putra gilang tak kira idula juli dari sendari hati.
1: Iya, iya.
0: Tuku sapu milih sing kewo, gole iwa nang kendera.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Ajang kuku mongi tonggo, munda-munda dati kekera.
1: Dining-dining, dining-dining.
0: Putra silang, ajang kuku mongi tonggo, dati kekera. Yara iku api, kak popo le elek, dati kekera. Betul lah mbak?
1: Betul, betul.
0: Ajang kuku mongi tonggo, dati kekera.
1: Iya, iya, iya, no.
0: Layang-layang kuntutnya panjang, orangnya selalu menyayang. Tumbuhnya panjang.
1: Aku wedi nduk iki mang mak tratap ngono ae. Layang-layang.
0: Layang-layang kok panjang kok, Pak?
1: Loh, jarimu layang-layang apa jarimu?
0: Layang tumbuhnya panjang. Orang yang selalu menyayang tumbuhnya panjang.
1: Oh, pas aku lek layang-layang buntutnya panjang, orang yang penyayang buntute panjang.
0: Iya. Jadi wong ku nek menyayang karo penyayang, karo pendengar, karo tetangga, karo semesta pada orang tua. Harus menyayang supaya umurmu panjang.
1: Iya, Nduk, betul, betul.
0: Orang tua harus disayang, Mbak.
1: Suwun, Nduk. Iya, iya.
0: Nggih, matur nuwun, Mbak.
1: Iya.
0: Tapi makke diputer sedoyo kula, Pak. Kula seneng, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah, iya, iya.
0: Mbak, matur nuwun nggih, Mbak.
1: Iya, suwun.
0: Sehat-sehat. Kula pun dibayarake kitunya ten lho.
1: Iya, iya, iya.
0: Wis mati tak bayarno kabeh wong muni ngono.
1: Iya, iya, iya.
0: Ingin
1: ketemuan
0: ya, Mbak.
1: Ya, Ndo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dadapu. Ono dada lalak barang dadapu kaya Teletubbies awakmu ki, Ten. Wes jentenan kok. Saiki wayahe. Nah, kula tak pamit rumiyin nggih, Lur. sugeng enjang sugeng makaryo sedaya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Dan Di, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh An, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu deh.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Ya sugeng siang para pemirang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan kulo Taufik Misuning Kang badhe ngrencangi panjenengan sedaya ngantos mangke jam 15. Sampeyan tengah dicara catur laras nggih. Nah, mangke jam 11 nggih enten catur laras jagongan UMKM. Monggo ingkang badhe nyimak, ingkang badhe request lagu, ingkang badhe kirim-kirim salam, kayak nambahi semangat panjenengan sedaya. Nang lampahi aktivitas ing siang punika, monggo kula sumanggaaken jenengan saged. Interaksi teng 0341404504 081555910153. Ya kula sopo ingkang sampeyan teng Dampit, teng Gondang Legi, teng Sumber Pucung, teng Panjen, teng Lawang, teng Pujon, wis pokoke sak Malang Raya niki. Ngaturaken sugeng siang, sugeng makaryo, sugeng aktivitas kagem sedaya kemawon nggih. Engko nggih gadah gending niki, gending gelo lah, wis gurung-gurung kok wis gelo Mas niki saking mantos nggih. Kula semanggaken sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: scroller, terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Scrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sporo teko.
0: Sang Ban Scrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Lima3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

Kesugeng siang para pamirang sugeng midang etakan matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang sami kita semana gal raos tasih midang etakan tasih anyimak enggone siaran RRI Malang 105,3 nggih. Kula iki gadah informasi beberapa informasi ingkang badhe kula aturaken padhateng panjenengan sedaya niki nggih sakmenika sampun teng studio sampun jam 11 langkung 30 menit waktu Indonesia Barat. Ha sakmenika wayahipun kula muteraken adzan zuhur kagem para sanapara kateng ingkang muslim dan muslimah. Kula sumanggaaken ingkang badhe nglampahi ibadah salat zuhur. Asam niko adzan zuhur kula aturaken

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
4: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakek kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kota si bidang tangan tasih menunggal raos agung menganti wiyung sampun beto kita sedaya sami kota teng studio jam 11 langkung 49 menit waktu Indonesia Barat. Masih teng catur laras nggih kula ngapunten bilih wau jam 11 Kutunipun enten catur laras jagoan UMKM tapi ternyata mboten enten mboten cil senten ngoten nggih. Tapi nggih kula matur nuwun kagem ingkang sami kota si media ngetaken, tasik mirengaken, tasik manyimak siaran 105,3 mugi-mugi gending-gending ingkang sampun kula aturaken teng ruang dengar panjenengan niki saged dados panglipur panjenengan sedaya ingkang sami kota si aktivitas nggih. Kula kate ajengi nyopo ingkang dulur-dulur ingkang samnika tansah istirahat nggih sugeng istirahat kemawon mugi-mugi anggone panjenengan istirahat saged maksimal pilih kula nggih tasik ajengi ngaturaken gending-gending ingkang sae ing ruang dengar panjenengan dulur.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Waduh, enak tenanan jen gending-gending ini dirungokno Jamiah Mini gitu lur nggih. Nah, iki ana beberapa informasi sing bakal tak hadirno. Salah sejenis terkait cuaca iki yo, cuaca iki tambah ekstrim ngono yo, tambah panas. Hati-hati yo sing kerja nang njaba, dijaga kesehatane, dijaga pola makane, dijaga istirahate. Muga-muga kabeh sing lagi ngrungokno 105,3 iki tansah diparingi kesehatan, dilancarno segala urusane ngono ya dulurku kabeh. Matur nuwun. Pokoke gawe sing sampun gabung ya iki mang ana Mas Arifin Gasek, matur nuwun sanget sesekarenipun. Salam kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Yuni, Kang Sari, Bapak Ismoyo, Bu Deme, Cak Pentol, sedaya mawon. Kagem penyiare mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu. Nggih, kula nggih matur nuwun lho Kang Arifin, sampun gabungan, sampun request, mugi-mugi panjenengan nggih ngoten sehat lan lancar sedayanipun nggih. Lah sampeyan kula nggih gadah gending tayub iki wis tayupan awan-awan ngene iki paling pawe enak. Tayub bloro iki ya, enti-enti judule. Langsung ae monggo midhangetaken.

0: ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Nunggu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayuriti ya, dari Perompat Jakarta, di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di Radio Visual RRNet ya. Teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Hadir, sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Arti Raha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk lain teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 1124 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari Swasio ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari Soya-Soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu. Tuh ya, siap. Apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya gitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
5: makna di dalamnya,
4: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu. Terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Itu. Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar
5: gitu. Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: gimana? Iya. Bang Jo? Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuma ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di ternate ya, sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soyo yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya.
5: Untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Nah apaan sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Promo FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan salam acara dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah di situ, jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya, karena itu dia bisa dipungkiri khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana

0: anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung di
1: boleh, boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
3: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu, ya. Dipercepat ya.
3: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
3: Kois. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Figuria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus koreografer di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari siap. Di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
0: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan di daerah lain. Ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Cegu Ria itu seperti Cegu Ria. Apa, Kois?
0: Ya, sorry, tadi Cegu Ria-nya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Cegu Ria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini. Cegu Ria, boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
0: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya

0: kan mereka pasti saya tuh biasanya sering kali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, mm-hmm. tapi media untuk melatih mental, mm-hmm. gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu, mm-hmm. jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, mm-hmm. sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua, yeah. ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya, gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya, untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu Kois?
0: Iya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Mm-hmm. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Mm-hmm. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu. Tidak betul kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan, khususnya tari tradisional ini, dia lebih kuat. Gitu. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
0: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, kemarin pada saat terakhir itu, pada saat JKPI, kegiatan nasional di Ternate, itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya?
0: Iya, ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu, latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya, karena lebih gede gitu.
0: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Gitu. Jadi di luar ya.
0: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut, yang menari, siap deh kalau gitu.
0: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga, itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau tidak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya?
0: Iya, dari Bandung.
2: Jauh-jauh ya.
1: Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana, atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga nih. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu, bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Jadi saya, kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak, itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral, itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh, kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari, bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari. Dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oh, oke, okay, gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya, apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Ya, Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Ah, boleh.
2: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan,
1: gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi ya, yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro 4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
0: Ya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Yang masih belum dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

daerah Sumatera ya. Tadi dari daerah Sumatera Barat, Minang, kisah tak sampai. Cerita Sarutaris Yusuf Duminang yang menyanyikan. Kali ini saya juga punya satu lagu dari daerah Sumatera Barat, Minang juga. Sorry. Kalau yang tadi dari Jawa Barat, ini sekarang yang dari Sumatera Barat alias Minang. Seperti apa lagunya? Langsung aja ini dia.

0: Tahukah Anda, tembang dolanan memiliki nilai luhur budaya nasional. Lirik dalam tembang dolanan banyak mengandung nasihat dan pendidikan yang baik.
1: Tembang dolanan memang sangat penting ya, kita kenalkan lagi kepada anak-anak di zaman modernisasi seperti ini. Di samping tembang dolanan itu menyibukkan anak-anak untuk kemudian bisa bersosialisasi dengan temannya. Misalkan pada lagu yang dikarang oleh Mbah Narto Sabdo ya, Dalah Kondang, ada tembang Kupu-kui. Itu juga memuat makna-makna tuntunan luhur tentang kehidupan bermasyarakat. Saya Galuh Anggoro Sasongko dari Sanggar Kajian Budaya Sangguran yang berada di Kota Batu.
0: Sudah selayaknya kita ikut memiliki dan melestarikan tembang-tembang dolanan agar kita bisa memberikan edukasi yang menyenangkan untuk anak cucu kita.

Nyaman Dayak membutuhkan teknik pengerjaan yang tinggi karena tingkat kompleksitasnya. Desain yang rumit serta motif yang beragam dan kaya warna membuat anyaman ini disebut sebagai anyaman terbaik di dunia. Kebiasaan khas yang mentradisi dalam budaya Dayak adalah menganyam. Yang paling menonjol adalah menganyam manik-manik menjadi aksesoris. Bisa berupa gelang, kalung, bahkan menjadi tas juga. Kerajinan mencawet atau menganyam rotan bagi masyarakat suku Dayak sudah dilakukan turun-temurun. Tidak hanya dibuat sebagai alas lantai yang biasa dikenal dengan nama lampit, kerajinan rotan juga dibuat berbagai macam kreasi, mulai dari topi, sendal, sepatu hingga tas yang model dan coraknya tidak kalah dengan buatan pabrikan. Kalimantan Tengah memiliki aset sumber daya alam yang besar dan harus dikelola secara bijaksana dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan agar dapat menciptakan dan memberdayakan sumber daya Kalimantan Tengah.

0: Ricardo de Lour. Isso um Ricardo Benito. Penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Gue apa nih ya? Enak betul. Ada lagi yang gedean tong.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Game atau nuan sangat gih, engkang sampun nyimak, yang sudah menyimak terima kasih. Setelah ini akan ada Budeme yang akan menemani anda semuanya di Goyang Senggol dan juga Tejo Wangi Jan Kres. Sampai jam 8 nanti, game atur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran yang melanda kawasan Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang hingga kini masih dalam pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang. Luas lahan yang terbakar sementara diperkirakan mencapai 1.500 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemantauan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang kembali muncul. Tim gabungan juga diterjunkan untuk melakukan pengecekan secara langsung di sejumlah lokasi terdampak. Dan dia sampaikan dari lokasi titik api sudah tidak terlihat baik tadi malam maupun sampai pagi ini. Tetapi dia sampaikan masih standby di pos lapangan. Demikian disampaikan Sadono pada Senin 21 September 2026. Menurutnya pemantauan dilakukan melalui observasi darat untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Selain mengecek keberadaan titik api, petugas juga memeriksa jalur-jalur air bersih yang berada di kawasan tersebut. Sadono menjelaskan luas lahan yang terbakar sementara mencapai kurang lebih 1.500 hektar, namun angka tersebut masih dalam proses pemetaan kembali oleh tim lapangan. Kawasan yang terdampak kebakaran berada di sekitar Kecamatan Wagir, Ngajum, Wonosari, Dau, hingga Pujon. BPBD Kabupaten Malang juga masih mewaspadai potensi kebakaran di kawasan pegunungan lainnya, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Tahura dan wilayah perhutani. Kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Sebelumnya api sempat dinyatakan padam, namun angin kencang kembali memicu munculnya api dan membuat kebakaran merambat ke kawasan yang sebelumnya belum terdampak. BPBD Kabupaten Malang juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, termasuk membakar sisa-sisa sampah tanpa pengawasan. Pembakaran yang tidak terkendali dinilai berpotensi memicu kebakaran lebih luas, terutama di tengah kondisi kemarau dan angin kencang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini Senin 21 September 2026 kembali saya menjumpai Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar hari ini? Sehat semuanya? Yo, alhamdulillah sehat. Terus kemudian juga semangat dalam menjalankan aktivitas, karena pagi hari ini sudah memutuskan tersenyum dengan siapapun yang kita jumpai. Bersyukur begitu ya, karena masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, kemudian diberikan kesehatan. Itu adalah hal-hal besar yang patut kita syukuri, sehingga mengantarkan kegiatan kita sepanjang hari ini berjalan lancar. Meskipun ada tantangan, ada kendala, tetapi kita bisa bersikap bijak dan tentunya punya kesadaran bahwa di setiap tantangan, di setiap rintangan akan selalu ada hikmah, dan yang lebih penting lagi adalah belajar dari sebuah kesalahan, begitu ya. Luar biasa, seperti biasa program request lagu dangdut hadir setiap hari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081-5569-1053 atau di ini ya, nanti kita akan nanti kita akan live streaming di TikTok juga ya. Yang ada di TikTok nanti boleh banget request di kolom komentar. Untuk itu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya.

0: siapa ini namanya Mas Asodik. Ini yang versi Adelanya gak ada, gimana kalau saya ganti dengan versi yang lainnya, boleh ya? Boleh ya. Theodorus, selamat sore, terima kasih. Jangan lupa tetap layar, apalagi yang sore hari ini sudah request sama Bu Deme ya. Terima kasih, salam jumpa. Yang belum kenal sama saya, perkenalkan saya adalah seorang bude-bude. Ya, saya Bu Deme namanya, Bu Deme ya. Salam kenal untuk semuanya dan kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik begitu ya. Ceples gendangnya Ici Kiwir sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya terima penelpon berikut ini ya, karena ini ada program request lagu dangdut, jadi bisa requestnya langsung telepon juga bisa. Halo, selamat sore goyang senggol. Hai Kin-Kin. Halo Bu Riatin.
1: Goyang senggol. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu. Ya, sudah
1: senengi,
0: sehat?
1: Senengi, nomor satu.
0: Oke, baik Bu Riatin, sore hari ini request lagunya Syahdu dari Roma Irama ya.
1: Iya, lagunya Roma Irama 1.
0: Oke, salamnya buat siapa Bu?
1: Salamnya untuk Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Bu, itu, apa senengi? Bu Supatmi, Bu Ningse, makasih senggolannya tadi Bu Ningse. Tadi yang pagi-pagi tadi nyenggol aku Bu Ningse. Es Moyo, Pak Eko Rembun, Paris, ayo iki lho penyeri dolaku seko Anteni Paris.
0: Okay.
1: Ada Ateng, ayo Bunda Retno nomor 1, re senengi. Pak Grandong, Bunda Retno nomor 1 lho, re senengi. Pak Suranto, gak tau ngadit kemana aja, Bunda Retno nomor 1 lho Pak Suranto. Kedua ya Kalimantan, Jakarta, Bali, Jember. Kedua ya ingkang mirengaken sak menika
0: nggih. Oke, okay, oh, baik. Terima kasih. Terima kasih
1: semuanya ya di luar negeri ya, Kalimantan, Aceh. Semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai kring do.
0: Siap.
1: Satu untuk penjenengan sedoyo.
0: Oke. Oke, terima
1: bila
0: kasih.
1: Aku di sisimu.
0: Ya, oke. Okay. Makasih ya, Bu.
1: Satu. Makasih Sasa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kin-Kin dari Gunung Kawi, request Cinta dan Tahta dong. Makasih, Gunung Kawinya mana? Ini berarti tetangga aku sendiri ya, Gunung Kawi Wonosari kah? Atau Gunung Kawi mana nih? Selamat sore ya, selamat datang di program request lagu dangdut goyang senggol. Halo, selamat sore Bu. Bu Pak Suranto, iya. Maaf hari ini gak bisa mengudara karena lagi batuk. Iya, lagi musim batuk loh saudara pendengar. Bahkan ini ada himbauan ya, ini karena mungkin juga dampak dari erupsinya anak gunung, gunung anak Krakatau gitu ya. Mungkin karena memang hembusan angin sehingga itu membawa dampaknya sampai di sini bisa ya. Jadi ada himbauan disuruh memakai masker kalau ada aktivitas di luar rumah ya, supaya kita bisa apa, bisa melindungi diri kita begitu ya. Terima kasih banyak. Oke, ada lagunya, ada dong. Ada, ini sudah saya persiapkan. Apa tadi, untuk apa kan ya?

0: requestnya lagu Untuk Apa Lagi kan? Untuk Apa Lagi ini ada Rusty Bawel yang sudah saya siapkan. Kemudian juga saya masih undang Anda. Yuk Bunda Siti Aes yang Bude request lagu Gedung Tua dong. Oke nanti dikasih ya. Mama Kianu, halo selamat sore Mama Kianu. Mama Kianu nih, Mama Kianunya Mbak Rina bukan ya? Mama Kianu, Mama Kianu siapa ini ya? Oke deh kalau gitu yang ada di 081-5569-1053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang mau request lagu yang ada di TikTok, karena sore hari ini kita juga live streaming di RRI Malang. Jadi saya persilakan untuk request lagunya di ini apa namanya di kolom komentar. Satu penelpon dulu sebelum saya akan putarkan request yang sudah Anda minta ya. Oke, Bu Titi yang ada di Wagir, halo selamat sore Goyang Senggol. Assalamualaikum.
1: Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Jerah.
0: Jerah. Sore Putih. Begitu ya.
1: Iya.
0: Sehat sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat, tetap cantik, tetap manis.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Masya Allah, luar biasa.
1: Sore. Wis kumatnya.
0: Lah iya. Nanti aja sorenya kumatnya nanti jam 6 ya. Sekarang mau request lagu apa?
1: Lah kan itu tadi.
0: Oh iya, iya. Oke, oke. Jerah ya. Oke, siap. Salamnya buat iya. Siapa, Bu Titi?
1: Iya, untuk semuanya lah, wis.
0: Oke, siap kalau begitu. Oh. Ya, ditunggu deh kalau gitu.
1: Rupanya tak lihat-lihat tak Bude hari ini kok ya jangan merona
0: lo
1: ya.
0: Oh iya, makasih loh. Aku kan selalu merona emangnya. Ya wes, ditunggu ya Bu Titi ya.
1: Oke, makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar langsung saja kita nikmati bersama. Ini dia Untuk Apa Lagi. Nanti lanjut dengan Shadu dan lagu-lagu yang lainnya yang pastinya sudah di request.

Oke, saudara pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami, yang baru gabungan, yang ada di TikTok selamat sore, selamat datang di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi yang sudah request lagu maupun yang tadi request lagu belum terputar karena sesuai antrian, jangan lupa tap-tap layarnya ya. Ini juga salah satu dukungan dari Anda yang sudah saya putarkan lagunya, baik yang baru mau saya putarkan, oke? Okay?

nanti saya buka kesempatan di 081-5569-1053. Saat ini saya masih memutarkan semua request lagu yang diminta oleh para pendengar kita dan juga pemirsa kita.

Jalan Sanan Tempe. Oke. Ada juga Jalu RRI The Best katanya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok. Pak Irfan yang ada di Bandung, ditahan sebentar ya Pak Muhammad Irfan, karena kita masih putarkan lagu. Jadi di sela-sela lagu terputar, saya akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di WhatsApp dan juga yang ada di TikTok.

03 ya, yang ada di Rembang. Selamat sore Pak Muhammad Irfan. Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung ya. Jadi nanti saya akan buka kesempatan untuk telepon untuk para pendengar yang ada di TikTok, boleh telepon di 081-3569-1053 yang ada di digital ataupun audio streaming dan juga terestrial kita. Nanti saya buka interaksi untuk Anda. Tenang saja ya.

kasih juga saya menyapa saudara saya dari sekitar Ka'bah Mekah hadir. Masya Allah luar biasa, titip doa di sana ya. Oke deh, terima kasih untuk Halsum 123. Terima kasih untuk semuanya. Berikutnya ada satu tembang yang sudah direquest sama Bu Titi, ada Jera. Nanti akan dilanjutkan Rita Sugiarto dengan Sejuta Luka.

Amin. Untuk saudara-saudara saya yang ada di sana, karena kebakaran hutan juga masih berlangsung hingga saat ini ya, jangan lupa untuk menggunakan masker di setiap aktivitas Anda di luar rumah.

sudah habis lagunya, gak enak banget dia selesainya ya. Terima kasih Pak Asrori, itu tadi satu tembang sejuta luka dari Rita Sugiarto. Baik, saya sekarang akan undang Anda yang ada di 081-5569-1053, birunya cinta. Oke Mati, nanti saya putarkan, pokoknya the best ya. Ditunggu aja Mati, terima kasih tanda cintanya ya, terima kasih untuk semuanya. Ada 16 penonton saya sore hari ini, terima kasih banyak yang ada di TikTok. Saya persilakan untuk request lagu favoritnya, boleh irama koplo, remix dan juga klasik. Kita dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik barengan sama saya Budi Mingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sejuta Luka milik Rita Sugiarto, aduh sedih banget lagunya ya. Tapi uniknya dangdut itu begitu, makasih Mati 71. Uniknya lagu kita itu, dangdut is the music of our country, begitu ya. Uniknya meskipun lirik lagunya itu sedih, tapi kita masih bisa reflek goyang kanan, goyang kiri. Jadi kita gak terlalu fokus, begitu ya. Ada ribut Rini, Mbak pria idaman dari Landung Sari, Mbak. Oke, ada Pak Untung, waalaikumsalam. Mau request lagunya Gelang Kaki. Oke.

Oke, baik, saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-153 yang pengen request lagu di line WhatsApp ya. Sampai saat ini masih saya buka kesempatan untuk Anda. Gelang kaki gak ada nih Pak Untung, gimana diganti yang lainnya ya? Makti, satu tembang birunya cinta dari Kitty Andriani featuring Dayu Age sudah saya persiapkan untuk Anda. Nih, saya buka kesempatan telepon tapi gak ada yang telepon, jadi saya putar lagu dulu ya. Host, aku panggil siapa nih? Panggil aja saya Bude Me. Bude-bude, ibu gede begitu maksudnya ya. Oke deh, buat Makti 71, ini dia birunya cinta. Lanjut dengan pria idaman.

datang semuanya. Wa ondeng ya. Oke, lagu yang di request Emosi dari Murni Sania. Pak Hasan Syukur, ingat sering karaokean di RRI dipandu sama penyiar Mas Jun. Oh iya, masih ingat ya. Terima kasih banyak yang pengen follow akun saya

Oke, terima kasih Tommy J. Bisa berarti lagunya pop ya, Pak ya. Makasih untuk semuanya. Saling percaya, ditunggu sesuai antrian ya. Habis ini

di request oleh saudara kita Mama Alvin yang mau follow akunnya Bu Deme, silakan itu saya komen ada BUDHE spasi MAY Bu

Kurnisa nih, aduh, ini membawa kita flashback ya pada masa-masa itu. Saya juga masih kecil ya, kayak manis manja grup gitu ya, luar biasa. Cak Win, bakso Cak Win, kembang mekar ya, siap, oke. Okay. Request lagi lagu. Memori daun pisang ya, oke. Okay. Memori daun pisang nanti saya putarkan. Sekarang saya punya Tommy J. Pisana, si pengamen. Yuk, ada Bapak Hasan Syukur.

kita di menit ke-28 lepas dari jam 16 sore. Ada pecah 1000. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Dedio. Selamat sore Mbak. Nemu era

juga tahu goreng ya. Wah, enak banget ini. Terima kasih, Bu. Makasih banyak. Ada Mas Imade. Mas Imade ya, betul ya.

merasakan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan sore hari ini untuk Anda semua. Di mana lagu-lagu yang saya putarkan di kesempatan sore hari ini adalah lagu-lagu yang memang sudah Anda request ya. Terima kasih untuk Anda yang mungkin baru bergabung di RRI Malang sore hari ini yang menyaksikan live streaming kami di TikTok ya. Terima kasih banyak, salam kenal untuk semuanya. Oke, saya masih punya Tak Terduga dan juga Memori Daun Pisang ya. Ini ada satu tembang dari Elvi Sukaisih juga, judulnya Sebuah Nama. Siapa yang pengen saya nyanyi langsung? Kalau ada yang pengen, Bu Deme yang nyanyi, boleh dong ketik Bu Deme begitu ya. Nanti saya akan bawakan lagunya langsung. Siapa yang pengen saya bawakan lagu ini? Ayo. Kalau ada, kalau nggak ada ya saya nggak nyanyi ya. Ada satu tembang dari Elvi Sukaisih ya. Asik lu Cakwin katanya goyang senggol para pendengar di RRI manapun, salam kenal begitu ya. Salam sehat katanya Cakwin. Ini bakso yang ada di Kepanjen sana ya. Cakwin kembang mekar. Oke, terima kasih. Lagu dari Roma Irama ada Tak Terduga. Nanti saya akan nyanyikan satu tembang dari Elvi Sukaisih untuk Anda yang pengen Bu Deme, wah Pak Oneng gitu ya. Cuman memang suara saya sudah merdu sih begitu ya. Tawon das 10 walu. Apa itu 10 walu? 10 walu, 100 walu. Apa sih maksudnya? Gak tahu. Ya udah saya nyanyi ya. Nanti habis itu saya putarkan Roma Irama dan juga ada Memori Daun Pisang. Yang mana dulu nih? Apa saya nanti aja nyanyinya ya? Jadi saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di-request gitu, oke? Okay? Baiklah, cuman ini bedanya saya nggak pakai efek-efek. Jadi murni suaranya Bu Deme seperti ini ya. Sebetulnya kalau mau pakai efek gitu ya, ada echo-nya, itu akan membuat suara saya, ih narsis banget sih Bu Deme. Gimana? Oke okay, nggak tuh? Oke okay, dong, gas kalau gitu. Ini dia Sebuah Nama.

Terima kasih. Satu tebak sudah saya persembahkan untuk Anda semua. Sekarang jadi tahu kan bagaimana suaranya Bu Deme. Emang punya hidangdut asli ya. Di mana ini Bunda Banyuwangi ikutan? Ini mah Radio RRI di Malang, Bunda. Terima kasih ya. Oh, Bunda apa Bapak? Ini Bapak ya. Oke, selanjutnya saya punya tak terduga dari Roma Irama.

pokoknya semuanya saja ya. Dan kebersamaan saya dengan Anda masih tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih juga yang pengen memfollow akun TikToknya Bu Deme ya. Tinggal ketik aja BUDHE.

Pisang dari Solid AG dan juga Innocentia sudah mengantarkan kita di menit ke-51 lepas dari jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Ada yang request Lilin-Lilin Putih ya. Oke, Lilin Putih dari Manis Manja Group sudah saya persiapkan. Nanti sebentar lagi akan saya putarkan. Artinya waktu ini kita sudah berada di penghujung acara. Saya harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah berpartisipasi. Ada Pak Saiful Basori, waalaikumsalam. Ya sore, salam sehat selalu Bu Deme. Ya untuk RRI Malang, mantap. Nanti sore jam 18 sampai jam 20 yang suka banget sama lagu-lagu Tembang Jowo dan juga Banyuwangian, saya undang untuk bisa berpartisipasi. Di situ juga ada informasi-informasi seputar kearifan lokal ya, seputar Malang Raya, kemudian juga ada lagu-lagu Tembang Jowo dan juga Banyuwangian yang tentunya bisa Anda request. Saya juga bisa saya membuka kesempatan untuk Anda yang ikut berpartisipasi dalam siaran berinteraktif dengan saya di nomor 081-5569-1053. Terima kasih ya, sampai jumpa nanti jam 18 sampai jam 20 sama saya Bu Deme. Dan sekarang program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asik dari pukul 15 hingga pukul 17. Waktunya selesai sampai di sini, tapi masih ada beberapa lagu yang bisa Anda nikmati. Saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih, salam sehat untuk semuanya, baik sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual dan juga sehat ekonomi ya. Jangan lupa juga ada himbauan untuk menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Bu Deme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang, makin asyik. Dadah lala.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia, yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Satus Gangsal 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isum Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
4: Good, good, good.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Bupati Malang Sanusi mendorong seluruh kader Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Malang tidak sekedar fokus pada kajian keagamaan. Para kader khususnya para hafizah, penghafal Al-Quran diminta terlibat aktif dalam penguatan ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Menurut Sanusi, para hafizah memiliki peran strategi sebagai fondasi moral sekaligus pembawa ketenangan di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Ia menekankan bahwa pemahaman Al-Quran harus tercermin dalam tindakan nyata, mulai dari menjaga ketahanan keluarga, melahirkan generasi berakhlak, hingga mengenakan, maksud kami menggerakkan kemandirian ekonomi warga. Sanusi juga mengajak Muslimat NU memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Malang. Sinergi tersebut dinilai krusial agar pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada fisik semata. Dalam kegiatan tersebut, Sanusi hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Anis Zaidah, dan Camat Dampit Abai Saleh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.00.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: R-

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya,

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu katanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah.
2: Janganlah.
1: Udah seperti biasa, Bang.
2: Seperti biasa.
1: Kalau ini kan buat motor, buat rem, kan? Buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, atau buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, dan buat yang gitu.
2: Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya, waktu di Jogja saya waktu manggung sama anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya, katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga, dari Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
1: Oh gitu.
2: Kalau di saya kata udah wantus sih, kalau bisa gerak semua.
1: Iya,
2: kalau saya masih gitu doang, kalau masih kurang. Masa pas dia lihat ya, muka begini, dibuka, langsung dia bingung. Oh my God, katanya. Ya wajar aja dia, punya dia bisa gerak, kan dia ada mesinnya. Kalau saya kan gak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
2: Bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan, ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 100.000 tuh, saya mesin ke sini bergerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini ke sini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin ngamplasin katanya. Ah, kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga. Pertama anak, kalian bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu. Mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikin lu satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
1: Pake perasaan aja dikecewakan gerakin.
2: Gak pake perasaan.
1: Cuman gerakin aja.
2: Iya, gerakin yang dipotongin. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya kan. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat ini begini. Ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu kekuatan Solo. Orang kreatif Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
1: 1 kilo ya, setengah. Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
2: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama Biru Langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Lalu ya saya dong, saya kan, jangan Biru Langit ganti aja. Biru Langit mana, bukan Best Jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah, robot. Gak sih deh, ya kan. Sampai sekarang, gak sengaja orang yang manggil robot-robot. Itu kan mirip robot.
3: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Bang? Untuk memainkan.
1: Terusan ini kita kan. Di sini kasih klepper sama saya di sini.
3: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya sebelum main piano saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempua yang mana kita di Blok M. Ya kan. Udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak bisa capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Dalu, Parokatang Sutresna Budaya, Pamirang Setia Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, dinten menika Senin tanggal 21 September, kali pun melikur pepanggian mali kalian kula budeme, wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol, ngantos mangke tabu kali doso para kadang pamireng. Ananging terus pun pawartose para kadang pamireng, saya sedaya nggih matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu nyawiji kalian kula wonten adicara Tejo Wangi. Wilujeng dalu Bunda Riatin, waduh ini nomor satu kalau sekarang ya. Sembah nuwun sanget mangke kula aturi pinara mbok pilih panjenengan badhe ngawiji lan ngobrol-ngobrol kalian budeme mekaten nggih wonten 08 1 3 0 3. Para kadang pamirang budhe aturaken wilujeng dalu lan mangke wonten sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya pramila budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satuskan 1,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Wilujeng Dalu Parokatan Sutrisno Budaya Pamiran setia program sekawan wonten adi Carote Jawangi Jen Krespol Dalu menika sesarengan kalian Budeme. Para kadang pamirang pun supengge budaya mutakan kagem panjenengan amargi kadang niki tiang ingkang boten sae-sae kemawon mengenai tubuhnya nge. Kadang tiang ingkang sakit para kadang pamirang sakit napa budhe influenza nge. Flu mekaten. Nah influenza A niki umumipun menimbulkan gejala ingkang muncul secara relatif mendadak mekaten para kadang pamirang mulai saking demang ngantos tubuh terasa sangat lemas mekaten nge. Tetos wonten praktisi kesehatan kita Batu, Dr. Susana Indahwati, niki nyebat watuk ingkang bertahan lebih dangu mekaten nggih dibandingaken gejala lintunipun nggih. Tetos gejala ingkang saged ditemukan niki antara lain wonten demam, rasa menggigil, salajengipun wonten watuk. Nah niki seringkali watuk kering nggih. Sakit tenggorokan, sakit kepala berat, nyeri otot, lan persendian. Niki ingkang disampaikan kalian Dokter Susana para kadang pamirang. Nak salintune niku para kadang pamirang penderitaan menika sakit mengalami hidung tersumbat. Mantun ngoten penurunan aktivitas, nah serta rasa tidak enak badan mekaten nggih pokoke koyo gak enak kabeh awake. Nah sebagian besar niki tiang niki sakit pulih dalam sekitar 1 minggu. Meski influenza dapat menimbulkan komplikasi pada kelompok berisiko mekaten nggih. Terus batuk niki sakit bertahan lebih lama dibandingkan kalian gejala-gejala lintunipun. Sebagian besar orang ini dapat pulih dalam sekitar 1 minggu. Niku terusi Dokter Susana. Nah menurut dokter, kelompok yang kang gada resiko luwih tinggi mengalami komplikasi antara lain meniko balita. Mantun ngoten tiang sepah lanjut usia nggih amargi niku masyarakat niko perlu mengenali gejala lan menerapkan langkah pencegahan penularan influenza para kadang pamirang. Pencegahan ingkang saged dilakuaken inggih menika menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat termasuk penggunaan masker bagi orang-orang yang mengalami gejala saluran pernafasan. Dados masker menika ugi saged napa nggih diginakaken ketika berada di tempat ramai para kadang pamirang. Nah ini disertai kebiasaan mencuci tangan dan menerapkan etika batuk serta bersin ditutup nggih lene watuk utawi bersin mekaten nggih. Nah Dokter Susana ini ugi ngemotaken pentingipun jaga ventilasi ruangan.

Kula kalau winginannya nggih flu, tapi alhamdulillah sak menika sampun napa sampun saras para kadang pamireng, alhamdulillah sangat wah niku mboten ngeco rasane nggih lek ne pas badhe napa badhe flu niku lho koyoke pas kate meler ngono koyoke gak enak pol. Niki lagune napa Buriatin kok sayang dua. Oh, sayang dua. Sayang dua mekaten maksudnya sayang dua. Oke, coba saya carikan nggih, sayang 25, sayang 2. Oh, oke nggih kula paringaken dhateng Buriatin nggih. Semanuwun nggih para kadang pamirang pun supe jaga kesehatan selalu amargi cuaca mboten sekeco kata tiang sakit lan kalian mirengaken pro sekawan sugeng istirahat kagem panjenengan mungkin lagi ada yang makan malam saya ucapkan selamat makan malam mekaten nggih sayang 2 kagem Bunda Riatin sumangga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 3 sekolah Muhammadiyah di Kota Batu. Revitalisasi TKA Ba 02, SMP Muhammadiyah 08, dan SMK Muhammadiyah 1 Batu tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden RI Prabowo Subianto bertema mewujudkan sekolah asri. Nur Rahman mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batu melalui revitalisasi sarana pendidikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan bersama dengan pembangunan karakter dan pembiasaan positif sejak dini. Menteri Abdul Mukti mengapresiasi revitalisasi sekolah Muhammadiyah di Kota Batu yang tidak hanya memperhatikan kondisi bangunan. Ia menekankan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat menjadi bagian dari upaya membangun sekolah dan maju. Abdul Mukti juga mengajak peserta didik menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cukup. Selain revitalisasi sekolah, pemerintah Kota Batu menyiapkan investasi jangka panjang melalui program 1000 Sarjana. Program tersebut memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal sebesar 100% melalui APBD dan dukungan CSR hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Nur Rahman mengatakan program 1000 Sarjana menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu. Program tersebut diarahkan untuk mendukung mahasiswa memiliki kompetensi dan daya saing di dunia profesional maupun dunia usaha dan industri. Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawai, jajaran Muhammadiyah Kota Batu, serta Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan peserta didik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Riam.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
0: Ini infonya.
6: Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Senatian Antik

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Satu siang selama 3/4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Para kadang pamirang, iki setunggal informasi Asosiasi Pengrajin Batik Kito Malang niki mendorong lahirnya identitas baru motif batik Kito Malang melalui Sekar Jagat Pancawarna. Nah, gagasan kasebat dibahas wonten seminar motif batik Kota Malang niki menika Sekar Jagat Pancawarna. Nah, di Pinoa Cafe dan Space Jalan Soekarno-Hatta pada Sabtu, kalau winginane nggih tanggal 19 September kali wene rekor, dan iki sebagai bagian saking penyusunan naskah akademik motif batik Kito Malang. Ketua Asosiasi Perajin Batik Kito Malang Isa Wahyudi utawi Ki Demang mekaten nggih niki jelasaken Sekar Jagat Pancawarna niki mempresentasikan keberagaman gangsal kecamatan wonten Kito Malang niki wonten setunggal kesatuan motif. Tetes 5 wilayah sak menika dituangaken melalui warna hijau, merah, hitam, kuning lan biru nggih ingkang terinspirasi saking tradisi bubur pancawarna. Nah, Sekar Jagat Pancawarna niko kita maknai nggih sebagai jagat Kito Malang. Nah, Kota Malang sak menika nggadhah gangsal kecamatan engkang karakter lan identitas masing-masing mekaten nggih lan kemudian dihadirkan dalam satu kesatuan motif. Mekaten ingkang dijelasaken dijelentrehaken kalian Ki Demang nggih. Nah, menurut Ki Demang penggunaan warna kasebat mungkin sekedar napa nggih bukan ananging pilihan estetik nggih para kadang pamireng ananging berangkat saking tradisi masyarakat engkang tasik urip ngantos sak menika. Terus motif sak menika ugi dilengkapi kalian isen-isen flora engkang dikembangaken berdasarkan toponimi masing-masing kecamatan. Terus pancawarna niki bukan sekedar pilihan estetis nggih, terus warna kasebat ngambil inspirasi saking bubur pancawarna engkang sampai sak menika tasik diginakaken wonten berbagai tradisi masyarakat Jawa utaminipun nggih. Nah, Ketua Deskranasda Kota Malang Nabila Febriana Dersanala niki mengapresiasi penyusunan motif melalui kajian ilmiah lan panjenenganipun ugi nyatakaken dukungan terhadap proses pengusulan kekayaan intelektual niki agar Sekar Jagat Pancawarna menika saged dados hasanah baru motif batik Kito Malang. Mekaten para kadang pamirang, Dr. Agus Eko Minarno menilai naskah akademik kasebat berpotensi dados tunggaling rujukan pengembangan motif amargi membuat aspek filosofis, sosiologis kalian yuridis. Nah, sementara itu Kepala Bidang Perindustrian Disko Perendia Kota Malang Dian Likos Amalia niki ngendikan nek pemerintah niki telah memfasilitasi pembentukan sentra batik wonten Bunul, Sukun lan Sawejajar. Nah, kalian wontenipun penciptaan motif-motif enggal sakmenika seperti Sekar Jagat Pancawarna nika niki dados saged referensi damel masyarakat. Orang Malang niku mboten malih kebingungan mencari motif engkang mempresentasikan Kito Malang. Mekaten tirose para kadang pamirang luar biasa nggih. Dados peneliti batik Universitas Brawijaya Fitriana Puspita Dewi ugi nambahaken, "Lekne batik menika kedah mampu mempertahankan identitas sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman." Oke, para kadang pamirang Sekar Jagat Pancawarna niki salajengipun direncanakan diluncurakan wonten Festival Batik Kito Malang wonten tanggal 4 Oktober 2016 wonten alun-alun Malang niki sebagai bagian saking upaya memperkenalkan motif kasebat dateng masyarakat engkang lebih luas malih. Mekaten para kadang pamirang, alhamdulillah nggih semanuan sangat kagem panjenengan ing kata Sistia Tuhu kalian Budeme. Monggo tasik wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Dados sampun budi-bundi tetep sejen kemawon kalian Budeme wonten pro sekawan RRI Malang. Agung Ismoyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budi.
0: Nggih, Kong, tos pundi? Pawartose.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Napa niku wau, Mbah? Napa niku? Batik.
0: Nggih niku informasi kemawon wonten motif batik anyar engkang digagas kalian Ki Demang mekaten para kadang para kadang pamrih. Ki Demang sak menika Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Kito Malang.
1: Batik seluruh Malang.
0: Nggih, leres.
1: Alhamdulillah itu berarti masukan untuk Malang.
0: Nggih, leres.
1: Kula sampun tepang kali batik motif Gajah Mada kalau rumiyin. Batik Gajah Mada itu warnanya dominan yang hijau gitu.
0: Oh, warnanya dominan hijau nggih.
1: Nggih. Namanya batik Gajah Mada.
0: Batik Gajah Mada. Oh, tasik anu nggih, seneng nggih nganggo batik nggih, Kong.
1: Nggih. Kula remen tak gawe klambi ngoten.
0: Oh, alhamdulillah
1: niku. Niku kan asli saking Tulungagung.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Pikantuk salam saking ikan hiu kan patin.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
1: Waalaikumsalam, Bu Riatin.
0: Terima kasih, matur sembah nuwun.
1: Bu Dime, memang orang Jawa itu banyak filosofinya ya.
0: Betul, jadi setiap batik itu juga mengandung. Kayak ini tadi, apa, Pak Jagat Pancawarna ini tadi ya, Sekar Jagat Pancawarna.
1: Sekar Jagat Pancawarna. Nah,
0: ini kan juga mengambil dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Betul. Seperti Bubur itu loh, yang Agung. Bubur Abang itu loh, jeneng Abang.
1: Nggih, jeneng Abang.
0: Nggih, leres.
1: Menginspirasi ya.
0: Ah, betul. Inspirasinya dari situ, mekaten.
1: Kayak anu apa itu? Mata angin empat penjuru itu juga telur, inspirasi dari orang
0: papat,
1: Jawa.
0: Telur papat ya, telur papat lima pancer itu ya.
1: Enggak, kalau Pak utara, selatan, timur, dan barat.
0: Oh iya, oke, iya.
1: Timur artinya hati-hati kalau njogo umur gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Terus kemudian utara, urip hanya sementara.
0: Oh luar biasa. Selatan.
1: Selatan, kalau ingin selamat harus sering solawatan katanya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya benar, terus?
1: Barat, barat itu kalau orang hidup itu endingnya barat bar urip.
0: Nagi akhirat, nggih.
1: Iya.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Endingnya di akhirat.
0: Nggih, leres. Oke, matur sembahun sanget lho, Kong, nggih.
1: Sami-sami, Budhe. Kula mboten nedhi sekaran, monggo dipun lanjut.
0: Oke, siap, Kong. Terima kasih. Kagem
1: jenengan selalu sehat dan banyak rezekinya.
0: Amin. Ugi panjenengan nggih jaga kesehatan kok. Nggih, sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku Ismoyo nggih para kadang pamirang sampun jam 09.00 langkung sekawan dosa 6 enggak kroso ya romo-romo jam 08.00 kok cepet teman. Nggih Bu Deme badhe ngaturaken sembah nuwun sanget kagem panjenengan. Niki kedah pamit undur diri nggih. Saking Adicara Tejawangi Jan Krespol dinten menika dinten Senin tanggal selikur September kali benar selikur, okay? Punten buti-buti tasik kata dicara salajengipun. Kula Budeme matur sembahun kawigatosan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Seperti biasa, Tumang menemaninya. Namun, hari itu tak satupun rusa ditemuinya. Hingga larut malam, sang kuryang belum juga mendapatkan rusa. Ia bingung dan tak berani pulang. Melihat hal itu, Tumang merasa iba. Dan demi cintanya pada Dayang Sumbi dan sang kuryang, ia rela mengorbankan hatinya untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Tumang pun berkata agar sang kuryang mengambil hatinya serta mengatakan kepada ibunya bahwa itu adalah hati rusa.
1: Sudah lama aku masuk hutan. Rasanya sudah jauh di dalam hutan. Tapi tidak satu pun rusa lewat di depan mataku. Pada kemana ya mereka? Tidak seperti biasanya. Biasanya banyak rusa yang lewat. Tumang, bagaimana ini? Kasihan ibu, ingin sekali makan hati rusa. Tapi sampai malam ini tak satu pun rusa yang aku dapat. Aku tidak berani pulang kalau tidak membawa hati rusa.
0: Sang kuryang kaget dengan apa yang terjadi. Namun karena Tumang terus memaksanya, akhirnya sang kuryang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tumang.
2: Sang kuryang, demi ibumu, aku rela kau ambil hatiku sebagai pengganti hati rusa.
1: Hah? Kau bisa bicara, Tumang?
2: Ya, cepatlah kau lakukan, supaya kau bisa segera pulang. Kasihan ibumu sudah menunggu lama di rumah.
1: Tapi bagaimana mungkin aku tega membunuhmu, Tumang?
2: Jangan khawatir, lakukanlah. Demi ibumu, kau mencintainya kan?
1: Iya, tapi...
2: Kalau begitu, cepat lakukan, supaya ibumu senang.
1: Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya Tumang.
2: Sang kuryang, ingat ya, jangan kau bilang bahwa hati yang kau bawa itu sebenarnya hatiku. Tetapi, katakanlah itu hati rusa.
1: Baiklah Tumang.

0: Sang Kuryang pun pulang dengan membawa hati pesanan ibunya. Dayang Sumbi senang dan segera memasaknya serta menyantapnya.
1: Bu, ini hatinya aku bawakan.
2: Sang Kuryang, kok lama sekali? Ibu sampai khawatir menunggumu.
1: Entah kenapa ibu, hari itu rusa tidak kelihatan satupun. Makanya aku tunggu sampai ada rusa yang lewat.
2: Oh begitu. Baiklah, ibu senang sekali kau bisa membawakan hati rusa ini. Ibu segera masak ya, supaya hatinya bisa kita makan sama-sama.
1: Iya ibu.

0: Sang Kuryang, ayo kita makan.
1: Iya, Ibu.
0: Enak sekali hati rusa ini. Rasanya tidak seperti rusa-rusa yang sudah Ibu masak sebelumnya.
2: Tak lama kemudian, Dayang Sumbi menyadari bahwa hari itu Tumang tidak kelihatan. Bertanyalah ia kepada Sang Kuryang, kemana Tumang? Sang Kuryang tidak bisa berbohong, hingga akhirnya ia berterus terang kepada ibunya bahwa hati yang dibawanya itu adalah hati Tumang.
0: Oh iya,

0: Dari tadi, ibu tidak melihat Tumang. Kemana dia? Ibu akan bagi hati ini untuknya. Kenapa, Sang Kuryang?
1: Maafkan aku, ibu. Sebenarnya, hati yang ibu makan itu adalah hati Tumang.
2: Seketika itu, ibunya kaget dan sangat marah. Dipukullah Sang Kuryang dengan centong, lalu diusirnya Sang Kuryang.
0: Apa? Berani sekali kamu berbohong pada ibu. Tega sekali kamu membunuh Tumang. Pergi kamu, pergi.
1: Ampun ibu, sakit ibu, sakit.

0: sedih hati, gila sengkuriang. Dayang Sumbi setiap hari menangis, meratapi kejadian itu dan menyesal telah mengusir sengkuriang yang sangat dicintainya.
1: Oh Dewa yang agung, aku menyesal sudah mengusir anakku. Sudah lama sekali anakku pergi. Aku merindukannya. Dewa yang agung, pertemukanlah aku dengannya. Aku mohon Dewa yang agung, pertemukanlah.

0: berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Perpisahan anak dan ibu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sangat lama hingga Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah perkasa layaknya seorang pangeran. Sementara Dayang Sumbi tak pernah lelah memohon kepada Sang Dewa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Meskipun tahun berganti tahun, tetapi Dayang Sumbi tak pernah terlihat tua. Wajahnya tetap nampak muda dan sangat cantik. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang mencari dedaunan di hutan, bertemulah ia dengan seorang pemuda tampan, gagah perkasa. Kecantikan Dayang Sumbi yang mempesona itu menggetarkan hati si pemuda.
1: Hei, di hutan ada gadis secantik itu. Hei, gadis cantik, sedang apa kamu di sini? Di hutan sendirian, apa kamu tidak takut?
2: Siapa pemuda itu? Tampan sekali. Oh, tidak. Aku sudah terbiasa ke sini.
1: Di mana rumahmu?
2: Di sekitar sini.
1: Kalau begitu, saya akan antar kamu pulang ya.
2: Baiklah.

0: Sejak pandangan pertama, pemuda itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Demikian pula dengan Dayang Sumbi. Ia sangat tertarik dengan ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Mereka pun saling jatuh cinta.
1: Cantik sekali gadis itu. Aku ingin meminangnya.
2: Tampan sekali pemuda itu. Gagah perkasa.
0: Hingga suatu saat, ketika pemuda itu sedang merebahkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi, tidak sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening sang pemuda. Ia pun terkejut, serta teringat bahwa itu adalah luka bekas centong yang ia pukulkan ke kening anaknya, dan ia yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya bernama Sangkuriang. Sejak saat itu, ia berusaha menghindari Sangkuriang. Sangkuriang tidak mengerti dan tidak mau menerima dengan sikap Dayang Sumbi. Hingga pada akhirnya, Dayang Sumbi menjelaskan bahwa ia adalah ibunya, sehingga tidak mungkin ia harus menjalin hubungan cinta dengan anaknya. Sangkuriang tidak percaya dan tidak mau menerima kenyataan. Ia tetap mencintai Dayang Sumbi dan tetap ingin mempersuntingnya. Dayang Sumbi pun tetap menolak. Sangkuriang tetap memaksa.
1: Rarasati, hidupku terasa tenang berada di dekatmu.
2: Iya, Kang. Aku juga sama denganmu. Hah? Bekas luka ini seperti bekas centong yang aku pukulkan pada anakku? Oh, dewa yang agung. Tidak, tidak. Ini luka yang ada pada anakku. Dewa yang agung. Dia anakku. Oh.
1: Rarasati, ada apa? Kenapa kau menangis?
2: Sangkuriang. Sangkuriang. Kau adalah Sangkuriang, anakku.
1: Ya, aku memang Sangkuriang. Ada apa dengan Rarasati?
2: Sangkuriang, kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita.
1: Kenapa? Apa yang salah dariku?
2: Aku Dayang Sumbi, ibumu.
1: Tidak, kau bukan Dayang Sumbi ibuku. Kau Rarasati, gadis cantik pujaan hatiku.
2: Tidak, anakku. Aku ini ibumu. Bekas luka di keningmu meyakinkanku bahwa engkau anakku, Sangkuriang.
1: Rarasati, meskipun kau mengaku bahwa kau adalah ibuku, aku tetap tidak percaya. Dan aku tetap mencintai. Aku tetap ingin bersamamu.
2: Tidak bisa, anakku.
1: Rarasati, tunggu. Jangan pergi. Rarasati, jangan tinggalkan aku.
2: Maafkan aku, anakku.
1: Rarasati, aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat mencintaimu, Rarasati.

0: Sumbi menangis dan memohon kepada dewa apa yang harus dilakukannya agar percintaannya itu tidak terjadi dengan anaknya.
1: Oh, dewa yang agung, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, tolonglah aku.
0: Dayang Sumbi akhirnya memberi syarat kepada Sang Kuryang untuk dibuatkan danau dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, ia segera memenuhi permintaan Dayang Sumbi.
1: Baiklah, Sang Kuryang. Kalau kau memang benar-benar ingin meminangku, aku beri syarat buatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Selesaikan sebelum ayam berkokok. Kalau sampai ayam-ayam berkokok, tanda sudah pagi, kau akan gagal meminangku.
2: Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaan itu.

0: Sebentar lagi Rarasati akan menjadi istriku. Sebelum ayam berkokok tanda waktu pagi, pekerjaanku sudah selesai.
1: Dayang Sumbi mulai khawatir karena hari menjelang pagi dan Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Kalau itu terjadi, artinya ia harus menjadi istri dari anaknya, Sang Kuryang. Ia memohon kepada dewa agar hal itu tidak terjadi. Maka Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk untuk mengibaskan selendang merahnya. Dan diperintahkanlah dayang-dayangnya untuk memukul lumpang alat penubuk padi agar ayam berkokok sebagai tanda hari sudah pagi.
2: Oh dewa yang agung, Sang Kuryang hampir memenuhi syaratnya. Perahunya hampir selesai. Padahal malam masih panjang. Dewa yang agung, tolonglah aku. Gagalkan pekerjaannya. Baiklah, aku akan kibaskan selendang merahku ini agar terlihat seperti fajar menyingsing. Dan akan aku suruh dayang-dayangku memukul lumpang supaya ayam berkokok.
1: Mendengar hal itu, Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Dan ia pun sangat marah karena gagal menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi.
3: Hah? Ayam berkokok? Fajar telah menyingsing. Tidak mungkin. Tidak mungkin pekerjaan ini tidak selesai. Padahal pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Ini tidak mungkin.
2: Sang Kuryang, hari sudah pagi. Dan kau gagal memenuhi permintaanku sebagai syarat.
3: Tidak!
1: Yeah. Ditendanglah perahu yang belum selesai itu. Perahu itu terbang dan mendarat di daerah Lembang, Bandung dengan posisi terbalik atau tertelungkup. Dan perahu itu dipercaya menjadi sebuah gunung.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: pagi, Mas Aris. Mimlu jeng gengge. Jeng dalu tri, tri sapa ya iki? Tri Tentara Republik Indonesia paling nyonduk.
1: Iya paling yung.

Sandi ugi lijeng rawo. Ana ugi voluntre. Mangga 081555691053.

Dalu ngaturan pinarak lho. Itu sing ndherekaken sinau serat ulang reh gagrake nglimbuk nyanyi. Asuharto, dalu sehat selalu matur nuwun.

Di mawon wae nggih. Matur nuwun Mas Wibowo. Kang resakaken warudo yang Pak Suharto, sabar rumiyin. Dadi kaputer jumbo kalian trianipun. Naki sandoko. Helm.

Kaku ngese urung madang, kacangi urung masak. Mas Bram ini jendalu lho Mas Bram. Mas Antono. Wonten ugi Kang Kukusan. Ten layang sewengi kong, yen Sabtu.

0: Lah sabanjure ngawake dhewe anggone nglakoni kuwi mau. Siji, kudu ana kekuatan iman lho. Kekuatan iman. Nomor loro awake dhewe duwe imam. Lah sing kaya saka kono kuwi mau awake dhewe kudu membangun diri pribadi. Bahwa hidup ini harus menjadi imam setiap yang dihidupkan lho. Lah sing diarani urip iki ya sukma ya roh kuwi mau kang dadi imam.
1: Jur sing diuripi utawa dihidupi utawa dihidupkan
0: ya anane awake dhewe iki, ya karping dhewe, ya ketiping awake dhewe, ya ambegane awake dhewe, ya lembean lumakune awake dhewe. Iki jenis-jenis kang diuripi, mamula tangan duwe karep, sikil duwe karep. Mripate senajan to sanggon mripat karo kuping iki ya duwe karep dhewe-dhewe. Semono uga ubahe manik iki ya duwe karep dhewe-dhewe. Nanging tetep aturan. Mosok kalah karo kuping, kalau kalah karo irung, kalah karo mripat. Senajan to duwe ning karep dhewe-dhewe ning tetep manut marang karepe. Nah, anggon nulis karepe iki ini digedhekne, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Lah iki jare Gusik, yang penting punya hati bersih. Nah, iki ya gathuk karo iki padha gulangen ing kalbu. Kalbu ki ati, ati yang berani jujur pada dirinya sendiri, Nduk. Ati kang meruh ora kemeruh. Ati kang pinter ning ora kuminter. Lah sing kaya ngono kuwi mau, matur nuwun menika kagem dulur ingkang wonten Bekasi. Eh, diatur nek gendinge dhisik, Nduk.
1: Apa kang diaturke iki, Nduk?
0: Kapan bali?
1: Ayo mbok kapan baline, Yung?
0: Oh iya, kapan bali pitakoni, Nduk. Pak Kaji jadul matur nuwun. Terus banget menika Mas Gusik. Kita punya adat masing-masing, agama masing-masing. Ning tetep awake dhewe dilairne oleh adat. Kita punya kebiasaan. Gimana kita hidup di situlah langit harus kita junjung lho, basane iki gampang kok, Nduk.
2: Aku ora
0: perkara agama ono lakum dinuku maliadin, Nduk, wis genah.

gusik. Asmane gusik ya, Yung. Go iki pergi sik 6. Pergi ke yang 6-6 iki rasane. Ngono ya, Yung. Heeh, maling. Ya aku ora tau kramas ya ono gusike, Yung. Kuwi bose ya, Nduk. Tak suweki raiku iki engko. Dalu masa Cisaka.

Bundane Nandu matur nuwun Balapisang Bagas Prasetyo. Mas Rianto wilujeng dalu. Wonten ugi Sukromo hek.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: grawang iki tenane aku tinangisan sekabeng para kawula ing Wajalengka. Yo dina iki aku kudu bisa mengku salah sawijining wanita. Monggo wayang jagat iki ora ana wanita sing dak tresnani kejaba monggo. Lupot aku, nanging kudu lupot ke awakmu.
1: Iki mengapa kula kedalepan?
0: Kerja kowe ayu.
1: Ayu.
0: Nek kowe ora ayu, aku ora bakal nyolong kawan.
1: Iki jelas to yen kula menika ayu, gandhes luwes merakat.
0: Maya.
1: Iki.
0: Ning kene rasah dadak kesuwen. Ayo lemo. Tak boyong ing negara kemocul. Seliramu bakal tak penak no. Seliramu tak lungkup ake pilongkong garo pangan semar.
1: Kula boten saja awit kula ajinan.
0: Singkowo dene apaan kue?
1: Beringos hai, gila lo. Beringos pencinan.
0: Dene
1: beringos sokoyo lor kekek.
0: Rasah ngembok beringos. Sing baku ayo. Lemo ya wong ayu tak boyong ing negara.
1: Boten. Kula boten saja kancing. Kula boten saja.
0: Bocok ngecek. Bocok ngecek.
1: Kancing ini lho. Jangan lho bisa. Boten kancing.
0: Boten piye?
1: Jagat ini kan bukan gelar rombo.
0: Kui bener. Nek jagat kui ora moksa godok. Kilo abang. Stop lawan aku, bisa.

perbuatan.

0: 转多百强。
1: Sakit, mau gue bantu mami sakit.

0: 我是通过一只
1: 有一机会那千年有一机会破手阿拉不破手
0: 我掉
2: 你给阿斯曼阿斯曼呢当时的地方变得了
1: 变得了动
2: 你哭
1: 变得了破手阿
0: 拉不破手我哪里打我摸过来我自己阿掉
1: Dewi Mayang Tika Tresnanku Ojo nganti kok rebuk
0: Ya kok di sesok ya Di mana?
1: Iya
0: Kedepo nih penjeli yang ngalah Penjeli yang ngalah Kang Mas
1: Kowe sing ngalah mergo kowe sing nom Kowe tua kise
0: Kowe yang mau ngikutok Penjeli kejang ngalah Mergi penjeli anak buah buah
1: aku tak ada ngomong ini mengkene gue tetep kalah kawaku bos
0: ini ini panggung sendiri
1: ya ini jelenge bos kuali nyembah anak buah ya ini
0: pasir
1: seki aku sok maki mergo gue kalah kawaku
0: aku mati
2: mati terus pokoknya seperti ini
1: kowe ngalah Dewi Mayang tak bunuh ting bojo
0: kowe hei bagus kowe pasang ngomong jenis ayo ini sama mo sama sama dimana kowe
1: iya sama
0: pegang neng dia kowe si gini neng pegang kowe pegang ayo
2: ribu kowe kedamilnya salah siji neng sama ngedel
1: Cik
2: Apa kau jombi buke?
1: Aku bakalah geksak tengah aku
2: Sadar apa mboten? Lho, pentingan ta aturi gelut mengke tiket loh.
0: Ya Pak, Pak Cie, kong-kong.
1: Mari kurang.
2: Loh, mantan kenapa buatan penjirinya? Mari buatan mantan di sampun deh.
0: Ya,
2: sampun. Dan sampun apa buatan?
1: Mari kurang.
0: Masih, mari sedih.
2: Loh,
0: mari.
2: Wah.
0: Dan pun jawab. Ketolong, kong-kong. Berkulungkanmu, aku wangi. Berkul, kenang.
2: Aduh.
1: Nek, kowe wani saiki diwiwiti.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: dendam hak limun kalian benci.
1: Yuk kini gumun.
0: Penjeran hukum pelajar pendu kau yak satu itu galak. Nabrak kalian kumuh kan.
1: Jadi, santinannya malah tujuh sasawi jenis satu. Ini malah sasawi jenis pengayuman.
0: Pengayuman?
1: Iya.
0: Sindel asmani pun, sakti negara kumpulan konten di atas menuh.
1: Kanjeng Adipati Endronoto.
0: Endronoto?
1: Orang mungkuwi lo ya, Ji. Malah kadangnya sing asmani Endro Kusumo. Wih, yuk, kesannya bakal Kristo walaupun kampung ya, Ji.
0: Menawi nganteng, piantun kakung kalian kan Kristo dumateng kecil.
1: Oh ya, mampun lo.
0: Kenen menopong buatan penjeran tempi kan lo.
1: Kok
0: yari? Oh, jadi bahwa dan penjenan buatan Tris.
1: Mulung nanti nabrak marang sinamu sing gede pangapuramu yo yari.
0: Buatan bagus boyo pangapuramu kan?
1: Mulung pun kamu bakal ngin pengayuman.
0: Menawi pangar sokolawata sih bujuk kalian penjenan. Mau bersawin

0: tenanan ini.
1: Ora apa-apa, anggapan pijet ya.
0: Pijet jenengane kuwi anggone buta pijet.
1: Lah iya ora mung kuwi to.
0: Apa malah jo.
1: Malah bokongku dicuati dinyek tipis lho ya.
0: Bokong panjenengan.
1: Iso.
2: Nggih, di terus to, Pak.
0: Ampun, guys, ampun, ampun.
2: Sembrono.
0: Menika meriyem, Kangjeng.
2: Meriyem apa?
0: Menapa niki Kyai niku?
1: Kuwi bener ya.
0: Menika
1: iso.
0: Sopi to penting ya iki kan. Piyantunipun bagus. Gagah pitikso. Cakrak tur wibawa. Ningali dateng demosipun sakutra.
1: Ora maido. Piyaine pancen bagus. Bagus pinter ngaji.
0: Bagus pinter ngaji.
1: Glembos ra bejati.
0: Panjenengan bagus pinter ngaji neng gembus orang berjanji itu sahih
2: iya sahih apa? Iya makbun pun
1: cocok ya ini orang nesu orang duko oh iya
2: iya pengarannya aku ini
0: ini kan kalau kaji ngakir menikah menikah pejalan itu nomor setunggal
2: aku nomor siji
0: iya
2: makbun pun
1: ya ini dihapusi ngeten ini betul kau nomor siji
2: iya
0: menopo kapora leres penjalan paling asmokan jika bupati Endro Noto
2: iya
0: ini kan badai Trisno Kanjang
2: Dewi Mayang
0: Dewi Mayang menawi itu kelampan pulau dari kita pulau dari seneng
2: gak senang apa ke kawan Dewi Mayang
0: Dewi Mayang menikah kadang pulau piapa
2: kadangmu lek ngono kue calon IP
0: pakir ini sing ngalang kini ku sinta
2: aku kewe
0: dia menawi kelampau menawi mboten menawi tuh kan buat Dewi Mayang menikah penjalan kersakan kapi buat pinongko gandu rame suari yang kadu patut terjadi ibu suargani urib pulolan kan buat Dewi Mayang menawi kelampau nani emang ikut
2: kan emang ini pih
0: kadang kalau kan buat Dewi Mayang menikah buatan kurun penjalan pulut gandu
2: gue sedulurin nom nak iso Dewi Mayang kaya peksanan supaya gelenglah ini kelawanan
0: pekso?
2: Iya
0: nami tembong dipekso menikolor sakitipun kang buk Dewi Mayang kulo gindirik ngeraus lagi panelangsanipun kang buk Dewi Mayang menikong di sakit kulo
2: iya
0: kulo buatan sakit maksud dateng rasanipun kang buk Dewi Mayang
2: nek kue lah gelenglah kelawan Dewi Mayang aku sing iso
0: kalau ngatain gue itu gak terlalu apa-apa

0: संयुक्त श्री रामो की मऊ देवी मायान
1: देवी मान
0: देवी मायान की पुत्री शंकर इंद्रमायु शंकर उमंग सातु जाच देवी मायान की पेश कयो तरी कुछ कुछ
1: satu sekarang
0: tak kondong oleh ngantik papan yang kuat beringat aku nembung terus nopalan Dewi Maya nanging Dewi Maya kok aku nopalan aku kaporo aku ketemu kadang nganok gak tembung supaya bisa ngripek lawan Dewi Maya nanging kepuntone apa kepuntone Dewi Maya kok aku nopalan aku tak puso sedulure nganok ora trimo nganti dadek aku pasulayan gunku pasulayan sedulure nyimpen turun kampung sehingga kepungu aku
1: kan mas Sendono
0: iya
1: ini korang namun salam ini pun pasunan ini kanyata lah diri kanyo sedang
0: iya kuduruk
1: masa umpama
0: kepiye dia
1: sukti menjadi kodak kekuatan
0: lamar kelawan Dewi Mayang iya nek ditompok nek ora ditompok wirang apa sing sak kandang lho ya jeng
1: ya macam terus kuwi
0: sliramu Pitresna kelawan pun kakang ora
1: jadi kandang kula sing wong tuwa kula
0: iya
1: terus kelawan batin di mata ibu
0: nek kono sliramu tak boboti aja di kangelan sliramu kemapak oleh taman pamati putri
1: kok bintang napa kang mas
0: kowe teko ing Indramayu colong Dewi Mayang
1: teko ing Indramayu colong Dewi Mayang ya.
0: Mengko sing nang mburi aku kamas sing
1: ngono iya betule kuwi terus nang mati iki senajan apa kuwi padha sagah
0: nek ngono enggak ditindakke
1: iya.

0: antipati-antipati.
1: Tak kompok tapi sepati untuk mereka panggung.
0: Kulo tampi tangan kalih kulo di Mustafa. Mugion datu sakan jimat.
1: Ya gini ya rambat suat.
0: Wangak samini pun ranten wonten ing gatos wonten ing kasatri.
1: Nek semune sawise ndak lekasa apa pomono ora paten bakal diarani
0: tuhu leres. Ndadosaken kejoting manah. Dene Bapak Andal Sagung Santono Loro Putra ing Kabupaten Dramai. Mila menika kan Mas. Estunipun wonten kedatosan menapa dene para satu satrolan putra supados makempal wonten ing Kabupaten Dramai.
1: Wigatane pungkakan wisuda siji ing antaraning
0: wonten wisuda lairipun kados pundi.
1: Kula sopati tak wisuda menapa panjenengan
0: Jumeneng pangarso negara menika boten ngomongaken kabeh bajet. Ampun dipun padhaaken tiyang nitih kula. Wong numpak jarak menika menawi dawah ingkang raosaken badan sajuta. Nanging menawi kupat radon lena kinipun mbas. Menika kawula ingkang raosaken kabeh.
1: Wis papat.
0: Iki
1: angin yang sedih itu mau makan sudah sakit mestinya mau makan yo uang mana dikisi ono tukang lu nambah sokan aku ini lagi di sekitar aku di mati
0: udah dalam saya jeneng pangan so menikah boten ngantos boten tetembunan jajal jajal dasar pulau maton kebulunan pulau kong sopati menikah tak setipun kirang pono menangis sabuk kawis. Bila menikah kan mas menawi kong sopati datus pangeran nanti pati alam pulau buatan salju sebabipun pulau kinggadai menang lat gadai hak buatan yang kabupaten Dramai romo hati pati kartiko bawono menikah tinggal pulau kali penjenengan lat kulo menawi penjenengan buatan saga lat buatan kumami ngembat lat jodoh buatan yang Dramai pulau saga pulau saga datus nolo tipu buatan Dramai kan.
1: Yang siap kita impor ini pun akan hasil paling penuh. Nalik orang mau siap kita aku diparingi siap di nombor pewarik kasarian gentap lagi yora kasek antaranya paman ujering mereka ini jadi rapes foto jadi simposo ini ngeramai kasarian siap.
0: Kamas Kartiko hati menikah ngendiko nek podo sak kepenak kondai ono ing kasatriyan menikah tetap setijo ngoten ing Kabupaten Dramai. Bila menikah kulo suwon Kabupaten ing Dramai menawi tasan pun kukui kulo bade tangan karangan Kabupaten ing Dramai.
2: Menikah sampun murang toto kulo mboten lelo Indramayu iku ni kali dadi angin boten tanggung jawab. Kae opo pamanmu? Nanging aku mestu yen patrapi kulo. Saiki tumkan dari

Banyak sekali oleh-oleh yang terkenal, salah satunya adalah tape gembong. Tape ini terbuat dari singkong mentega kuning pilihan yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. Selain itu, ada juga bandeng presto khas daerah Juwana yang terkenal lebih segar karena langsung diproduksi di sentra Tambang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026 dari Jalan-Jalan di Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: pancinipun adicara Cahyaning Ati Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjang Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon wonten njenjang menika ning ngaji pagi Cahyaning Ati. Sampun rawuh menika beliaunya Ustaz Khairul Kurniawan SHI MH. Kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, panggil malih Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, Mbak Demin.
1: Sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Pangestune Mbak Demin.
1: Amin.
2: Sehat nggih.
1: Inggih. Nah, Pak Ustaz, pagi hari ini topik yang kita bahas tentang hisab din dan timbangan amal mekaten nggih Pak Ustaz.
2: Nggih.
1: Nah, saderengipun mengke wonten sesuatu pertanyaan saking pendengar pemirsa ugi, monggo Pak Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini atas kudrat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali melalui radio RRI ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan RRI itu terutama Bandemin ini istiqomah dampingi warga untuk senantiasa bisa ngaji meskipun melalui radio RRI. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin.
2: Para pendengar RRI dimanapun berada, Mbak Demin, saya teringat bahwa kenapa sih kita ini kok harus ngaji ya, harus apa nih Mbak, istilahnya Mbak, nuntut agama ya. Kan Nabi itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu, carilah ilmu itu saat kita ini masih dalam ayunan ya. Jadi masih kecil itu kita ini sudah dibiasakan untuk mencari ilmu agama. Sampai kapan? Sampai nanti Allah benar-benar mengambil kita. Lalu kenapa harus ngaji? Setidaknya dengan ngaji itu kita itu kan selalu diingatkan gitu. Ada kalanya, mohon maaf ini, ada kalanya seorang yang mengerti agama pun kadangkala ya iso khilaf gitu. Bisa lalai, bisa lupa gitu. Nah, oleh karena itu acara seperti ini kenapa kok harus istiqomah, harus selalu didengungkan, harus selalu diwaratkan tentang ajaran-ajaran agama itu, penikuloh jenengan semuanya itu sama-sama saling ingat mengingatkan di antara kita gitu. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, doa kita adalah semoga ilmu kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, tambahkan rezeki yang berkah, dan jadikan amal ibadah itu senantiasa diterima oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu di materi pagi hari ini kan amal dan hisab. Kalau kita berbicara ngomong amal dan hisab, berarti otomatis kita ini akan berpikir bahwa tentang apa itu namanya Mbak, nanti kehidupan di akhirat itu. Bahwasanya semua nanti akan dikumpulkan di akhirat itu untuk mempertanggungjawabkan. Kalau saya baca di sebuah hadis Nabi Mbak, diriwayatkan hadis Bukhari, ini saya baca terjemahnya saya. Nabi bersabda, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Jadi maksudnya kalau lihat dari hadis ini itu mbak, bahwa nanti itu di akhirat itu ada jembatan ya, yang disebut dengan Siratul Mustaqim itu. Panjang sekali mbak. Bahkan di riwayat itu disebutkan saking panjangnya itu jika ditempuh dengan jalan kaki 3000 tahun baru sampai ujung daripada jembatan itu. Kemudian hadisnya dilanjutkan, akulah orang pertama yang melewatinya. Jadi nanti yang pertama melewati jembatan Siratul Mustaqim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ngaji di kitab Bukhtarlah Hadis itu mah, bahwa nanti di akhirat itu yang pertama kali membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Atiba bal jannati yaumal qiyamah fastaftih. Apa kata malaikat Ridwan penjaga surga, saya tidak akan membuka pintu surga ini nanti pada hari kiamat gitu. Fayaqulul khazin man anta, sampai malaikat Ridwan itu bertanya kepada orang-orang yang pertama kali masuk surga, man anta, siapa kamu? Nanti di surga itu begitu. Fa'akulu Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hadis itu jelas bahwa pertama kali yang nanti melewati Siratul Mustaqim dan pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW bersama para umat-umatnya. Hadis kemudian dilanjutkan, doa para rasul saat itu, dan Nabi itu berdoa pada saat itu. Doanya dalam, kalau diterjemahkan ya mbak, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu melewati Siratul Mustaqim itu sampai di ujung, Nabi itu berbalik doa gitu. Doanya Allahumma sallim sallim bihi kalami. Jadi Nabi berdoa pada saat selamatkan. Siapa yang diselamatkan? Umatnya. Gitu. Jadi pada saat itu apa namanya mbak? Semua mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Kemudian hadisnya dilanjutkan, pada saat sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri yang bernama pohon sa'dan. Jadi ini nampak-nampak saat melewati Siratul Mustaqim itu di samping-sampingnya Siratul Mustaqim itu ternyata ada pohon, bah. Ada pohon kayak semacam ranting-ranting begitu. Dan itu berduri, bah. Jadi kalau dibuat pegangan itu juga bisa apa namanya melukai gitu. Loh, siapa yang melewati sirat dan tidak terlukai, yaitu mereka-mereka yang selama hidupnya itu senantiasa beramal soleh gitu, keterangannya. Kemudian Nabi melanjutkan dia dari situ, pernahkah kalian melihatnya? Jadi artinya apa namanya, ditanya pada sahabat itu. Maka sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, dari mana Nabi tahu tentang apa ini namanya, tentang posisi Siratul Mustaqim itu pada saat Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra Mi'raj. Nah, oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, artinya apa? Ini sebagai media muhasabah kita ya, sebagai introspeksi kita bahwa ad-dunya mazru'atul akhirah, bahwa dunia ini, kita hidup di dunia ini adalah artinya sebagai ladang kita nanti di akhirat. Apakah ibadah kita ini sudah baik? Apakah ibadah kita ini sudah diterima? Dan semoga harapan kita adalah setiap rangkaian ibadah kita ini selama di dunia ini nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, kalau saat kumpul-kumpul kita ini membaca surat Yasin, kan ada ungkapan wa man nu'ammirhu tunakisu fil khot afala yaqilun, bahwasanya kalau kita angen-angen gitu, manusia itu nanti akan mengalami proses yang namanya penurunan fisik ya. Sing biasane apa ini? Sing biasane bisa kerja sampai 24 jam mungkin ya.
1: Melembur.
2: Ngoten iki, Mas.
1: Nggih.
2: Bisa kerja 24 jam. Akhirnya wis mboten kiat mali, Mbah.
1: Tumbang.
2: Tumbang.
1: Nggih, nggih.
2: Sing biasane
1: gagah.
2: Duduknya dengan gagah, akhirnya senden, Mbah.
1: Ngelemper. Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Iya.
1: Tanda-tanda.
2: Tapi Mbak, lek kula pas ngisi pengawasan ning kadang Pak Ustaz ini golek kursi ya ning kono. Ternyata sudah tua ini, Mbak.
1: Nggih. Rada nonjok. Nggih.
2: Lah iya, Mbak. Nggih. Jadi itu, jadi artinya semuanya ini sudah mengalami proses yang namanya pelemahan itu. Dulu kita ini kebiasaan kalau minum gitu enggak ngombe es itu wis kayak kurang gimana gitu.
1: Okay.
2: Tapi karena kita ini sudah faktor semua mengalami minum air putih, air dingin itu nggak berani kan? Ya itu menandakan kita ini sudah mulai mengalami proses penuaan. Oh kenapa? Jadi artinya kita sudah mengalami mas fase-fase itu. Nah ketika fase-fase itu sudah muncul, apa yang harus kita siapkan gitu? Berarti ya tidak lain adalah berbanyak ibadah lah. Gitu. Nah oleh karena itu di dalam kesempatan apa Mbak, di kesempatan kali ini izin saya menyampaikan salah satu hadis Mbak. Semoga hadis ini menjadikan apa ini Mbak ya, kadangkala kita ini sudah ibadah Mbak, tapi gara-gara ucapan atau perilaku kita itu pahala itu menjadi hilang Mbak. Nah oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, semoga hadis ini nanti yang saya bacakan ini menjadi media kita untuk apa ya, berbenah ya, ketenggala perilaku kita ini nanti bisa jadi membakar apa ini Mbak, kebaikan-kebaikan gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Gue yakin semuanya pasti ibadah kepada Allah. Kalau ingat hadis Nabi kan shalu khamsakum sumu syahrakum wa ta'u zakah. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan zakat. Saya yakin semua melakukan itu, Mbak. Tapi pesannya Kanjeng Nabi, wala tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau antufrohu min dulwika fi ina ilmustasi. Tapi nah ini pesannya kata Nabi, selama kita di dunia itu, pesan Nabi yang pertama adalah jangan sekali-kali kita ini meremehkan hal-hal yang terkecil gitu Mbak. Bahkan kata Nabi, sekalipun wajah kita harus wajihika ilaih gitu, mustabsyid, apa itu, tetap berseri, tetap senang. Pesannya Kanjeng Nabi, meskipun kita ini sudah menjalankan semua perintah-perintah Allah, Tapi hendaknya yang pertama adalah jangan meremehkan amaliah-amaliah kecil gitu. Kalau ada pernah baca di salah satu hadis itu Mbak, malaikat Ridwan itu pernah kecolongan ya. Kecolongan itu nama Mbak, artinya ono umatnya Kanjeng Nabi itu tiba-tiba langsung masuk tanpa bertemu malaikat Ridwan. Mulai bahasa nyelonong itu nampak gimana?
1: Tiba-tiba, tiba-tiba, ujuk-ujuk,
2: ujuk-ujuk, mah bertunduk begitu deh.
1: Jadi, iya masuk sendiri.
2: Jadi,
1: langsung,
2: iya, jadi artinya apa nak umat ini, siapa, siapa yang mau ngotot lah kapan? Tiba-tiba masuk, gitu.
1: Nyelintung,
2: nyelintung bener mbak. Terus akhirnya ditanya, akhirnya diriwayatkan dalam hadis Nabi, siapa mereka itu? Ternyata lain keterangannya hadis Nabi itu mbak, dia adalah umat Nabi yang selama hidupnya itu menyisihkan ini mbak, duri paku yang ada di tengah jalan.
1: Oh, loh, nye.
2: Apa ya, menyisihkan nginggir nih.
1: Ini
2: benar nggak
1: mbak? Nginggir kan mbak? Biar orang lain tidak
2: biar orang nggak luka itu mbak. Loh, justru gara-gara menginggirkan begitu mbak. Mengambil kemudian supaya enggak melukai orang lain itu kan salah satu ibadah yang tidak bisa di apa mbak ya, dipamer-pamerkan kan gitu ya. Potensi untuk pamer kan enggak mungkin mbak, begitu mbak, enggak mungkin, sulit untuk dipamer-pamerkan. Nah justru sih enggak pamer-pamer yang ngatain itu tulus itu lo, justru kata Nabi diceritakan terus yang bantu minum nyelunong tadi itu.
1: Jadi malam-malam lembut.
2: Iya. Lo ini lo mbak, jadi ini menjadi apa ya? Menjadi motivasi buat kita bahwa apa namanya, sekecil apapun jangan sampai kita ini menganggap yang kita lakukan itu nggak ada artinya gitu mbak. Ngoten. Jadi artinya mudah-mudahan ini sebagai semangat buat kita akhirnya bahwa dan kita ini hendaknya tetap apa namanya mbak, bisa membenahi diri kita ini, akhlak-akhlak kita ini, supaya kita ini jadi orang yang bukan hanya cukup ibadah kepada Allah, qabul min Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah kemudian yang pertama tadi dilanjutkan sama Kanjeng Nabi, apa wa an talqa akhaha wajha ilahi mustabshir, hendaknya wajah kita ini kalau ketemu saudara berseri mbak, berseri ini ku nopo mbak, sumeh, ngerti nama?
1: Geng.
2: Tetap senyum, itu ya mbak ya.
1: Masih on.
2: Jadi tetap
1: masih on tagihan untuk meskipun itu.
2: Ada anak debt collector pun datang ke rumah.
1: Geng.
2: Kasongat pak, saya ambil ini.
1: Nah, tetap
2: kita tetap senyum. Gitu,
1: senyum.
2: Kira-kira debt collector itu tambah ngamuk, apa tambah mulih, apa tambah pelas lah itu.
1: Ya Allah.
2: Saya takutnya malah debt collectornya tambah takut itu. Dipakai kok tambah senyum-senyum ya, malah bahaya. Kan.
1: Iki mungsune Pak Purnomo.
2: Ini Pak Purnomo. Lah makanya itu Mbak. Jadi artinya senyum itu, Pak. Maka sampai-sampai ada hadis ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sampai ono kata-kata, sampai ada kata-kata gitu, Pak. Senyum apa itu? Senyum kepada saudara adalah sedekah. Nah, perlunya kita ini berwajah, wajah apa itu? Berseri, sumeh. Itu kan setidaknya memberikan. Makanya kalau biasanya ning ngene nempo mbah. Bang-bang dan sebagainya kan mungkin ada ramah, senyum apa itu mbah? Artinya tetap senyum terus ramah gitu. Artinya orang tuh senang gitu. Dan ternyata gara-gara senyum aja itu membuat orang tuh senang gitu. Bisa memberikan apa namanya, kalau kita sering kali diskusi dengan orang psikolog itu, yang pertama yang kita lakukan adalah tetap tersenyum gitu. Membuka dengan senyuman gitu. Sama ketika guru itu kalau ngajar di kelas kan ada tindakan kelas itu kan, yang pertama sebagai pembuka adalah tetap tersenyum di hadapan murid itu. Ya itu nanti akan muncul aura positif, semangat, ada semangat hidup anak-anak untuk belajar. Jadi wis takpo, wis dunia mangake tanggungan bah, terus sampai nggowo pemukul gitu gak pasti murid akan
1: mungseret
2: ketakutan. Iya, wis dah sekolah itu. Lo ini lo mbak, jadi pentingnya kita ini saling ingat-ingat kepada kita. Makanya tadi di awal saya menyampaikan ini, bisa jadi kita ini kadangkala kita ini yang ngerti agama pun kadang masih bisa khilaf, kadang bisa lalai, kadang bisa lupa itu. Nah melalui error ini mudah-mudahan saling ingat mengingatkan di antara kita, dan kita ini nggak gampang-gampang apa ini mbak, gampang-gampang menyepelekan yang sesuatunya memang sebenarnya nggak boleh. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa bermanfaat. Amin. Selanjutnya nih mbak, yang kedua ya mbak. Wa iyyaka isbatul izar ila akhir. Yang nomor dua, pesanin Nabi itu kepada umat adalah isbatul izar, isbalul izar itu maknanya ini ku pamer mbak. Pamer apa ini namanya? Pamer apa yang kita miliki gitu loh. Jadi pamer nanti. Sekarang begini ya mbak, ya mungkin saya pernah nyampaikan ya, salah satu kebiasaan kita adalah ketika kita ini punya apa ini mbak, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu kan kadangkala kita ini senengannya mengekspos itu. Nah ngekspos itu kadangkala orang berpikir ini sebagai bentuk rasa syukur saya, ini aku dapat ini, dapat ini, tak ekspos. Nah permasalahannya bukan sampai sederhana itu. Ternyata orang-orang yang melihat, orang-orang yang membaca itu, bisa jadi mereka justru tambah, kenapa mbak? Tambah pekul. Oh iya. Alhamdulillah guys, gua punya mobil Alphard.
1: Kini sing dutang. Kono wis tuku Alphard.
2: Iya, ya,
1: membuat orang lain juga
2: inggih. Iya, jadi itu, alhamdulillah guys, gua punya gelang dari emas guys.
1: Kapan Rico guys?
2: Lah sing kene sik nggih gelang karet, Mbak.
1: Jin.
2: Iku pun karat alat tuku tetap sego goreng ini bengi. Nah, jadi artinya itu saja ada ungkapan apa namanya, Pak? Janganlah kita makan di depan orang lapar, jangan kita minum di depan orang yang kehausan, jangan kita tertawa di depan orang yang sedang bersedih. Ya itu kan sebuah peringatan buat kita bahwa sifat apa ini, izal izbar, pamer itu. Justru nanat bisa jadi itu menjadi maksiat lah ketika orang-orang yang melihatnya itu justru tambah ini apa mbak, tambah marah. Nah juga di sisi lain, nah ini berbahayanya juga ketika kita ini melihat seperti itu, lo ada FOMO mbak, istilahnya anak-anak sekarang FOMO kita, melok-melokan gitu. Waduh, iku habisnya iki, aku kudu duwe ya. Lo. Nah ini mbak, besar pasak daripada yang itu. Jadi artinya apa mbak? Jadi ternyata gaya hidup itu bisa menyebabkan orang apa namanya mbak, lalai, tersesat gitu. Makanya ada ungkapan ubud dunia roksun kuli khotiat gitu. Orang-orang yang senantiasa ubud dunia, maksudnya ubud dunia di sini itu kenapa mbak? Katut-katutan gitu ya, paham gak? Apa? Katut-katutan untuk ngikutan gitu. Makanya kalau ketika saya ngisi, mohon maaf ini, isi di apa, lapas itu kan, kenapa kok sampai ada yang terkena narkoba dan seterusnya. Mereka tuh ternyata faktornya kayak gaya hidup aja, Pak. Jadi artinya kepingin mendapatkan penghasilan yang instan itu, kepingin yang instan gaya hidup itu tadi, lah makanya tuh dengan cara-cara yang tidak baik. Lo dari mana sebab asalnya? Ya mungkin karena melihat postingan-postingan orang-orang yang menampak-nampakkan apa ini mbak, kekayaan kemilikannya itu. Nah makanya yang paling baik bagaimana kata Nabi, kalau kita menerima sesuatu yang berajak cukup mengajak mengatakan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu akan dua hal, mengikat rezeki itu, dan yang kedua apa nih, memancing rezeki yang baru. Cukup antara kita dan keluarga kita yang apa nih bah, menikmati rezeki itu tanpa harus kita tonjolkan di Twitter sampai apa namanya, apalagi di posting dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan menjadikan apa namanya introspeksi, koreksi buat kita ini, agar kita ini apa namanya menganggap bahwa semua ini adalah titipan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan dengan kita ini sifat qanaah ya, qanaah itu merasa cukup. Tadi itu qanaah bukan berarti jompang camping, enggak duwe nopo-nopo, males bekerja, tidak juga, Mas. Tapi hati, di mana hati itu merasa cukup. Kalau kita lihat sahabat Nabi Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, itu kaya raya, Mas. Kaya raya, tapi karena di hatinya ada rasa cukup, jadi sugih itu malah justru untuk kebaikan. Nah mudah-mudahan yang kedua ini, kata Nabi, kita semua terhindar dari sifat-sifat sombong itu, dan akhirnya menjadi kita ini menjadi hati yang rendah, rendah hati gitu. Itu mbak. Yang ketiga salah itu nih mbak.
1: Injil.
2: Yang ketiga disebutkan bahwa fala ta'iru bi amri huwa fihi wa tam'atu yakunu wabalu alaih. Yang nomor tiga ini penting, ini berat sepertinya. Jangan sampai kita ini membalas cacian dan makian. Loh ini mbak, ini panggil ini mbak. Susah ini. Kita ini dihina, tapi justru kita tidak membalas dengan hinaan itu gitu. Loh, apa pernah di zaman Nabi itu Nabi dihina, dimaki? Lupen, sering kali. Makanya kan salah satu pembeda antara Nabi dengan kita itu kan, Nabi kalau dihina, dihina pribadinya, beliau itu tidak membalasnya, Mas. Tapi kalau ketika agama yang disentuh, maka Nabi harus merespon dengan perilaku beliau. Kalau saya boleh cerita ini, para pendengar RRI di Malang Raya ya. Dulu di zaman Rasulullah, Nabi itu pernah mempunyai kebiasaan itu mbak. Apa kebiasaan Nabi kalau pagi itu menyuapi, menyuapi orang buta di pasar. Dan dia beragama Yahudi mbak. Ini semoga kisah ini menjadi inspirasi ya. Ini kulon dengan semuanya itu apa ya, cukup dengan mempelajari, meniru kebiasaan Nabi itu, kita ini menjadi orang yang menjadi orang tenang gitu. Nah ceritanya bagaimana tuh mbak, waktu itu kebiasaan Nabi setiap pagi itu menyuapi orang di pasar, utaranya mbak, dia nggak bisa apa-apa, hanya mengharap sedekah dari orang yang lewat gitu. Lalu pada saat itu Nabi itu menyuapi mbak, disuapi, mari disuapi itu mbak, lembutkan tangan Nabi itu, kemudian terus dibersihkan mulutnya. Lah mantun dibersihkan mulutnya itu kebiasaan dia mbak, orang Yahudi itu. Lah kok jelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Sampai orang baik, sampai nojok manut Muhammad, Muhammad itu pendusta macam-macam. Lho, kita bayangkan ya mbak, jika kita ya mbak, wis nulung uang, wis bantu uang, apalagi menyuapi dengan baik, terus cik diilok noy, kira-kira
1: kayak ulam pun tak tempeling wis meneh gak tak dulang.
2: Saya tidak menduga bantu
1: meneh
2: wih, pokel lho mah, ono sutil nak tutup sutil nih mbak. Itu kan gitu ya mbak ya. Tapi apakah Nabi marah waktu itu? Ternyata tidak mbak. Karena apa, prinsipnya orang salah itu ada, tidak tahu salah kemudian melakukan kesalahan, ya diingatkan, dicitahu. Tapi lek wis ngerti salah, terus kok sih dilakoni salah? Nah ini maka harus terus ditegurnya gitu, rasanya kan begitu. Lalu Nabi waktu itu diam, Mbah. Wis diam, sudah maling dia nggak tahu siapa saya. Keesokan harinya, Mbah, Nabi juga ke pasar lagi, Mbah, menyuapi apa namanya tadi orang tua tadi. Agamanya Yahudi waktu itu. Dia tidak beragama Islam, bukan. Dan itu loh, Mbah, ternyata toleransi itu sudah dibentuk, Mbah. Apa, sudah zaman Rasulullah itu sudah ada toleransi, itu sudah ada. Nah akhirnya apa, Mbak? Dari yang kedua itu Nabi datang lagi bawa makanan disuapi dengan lembut, kemudian dibersihkan. Tuh kebiasaannya orang orang tadi itu jelek-jelekan Nabi lagi, Mbak. Masih Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Nah pas hari yang ketiga, Mbak, ternyata dikisahkan itu Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Kemudian salah satu sahabat Umar kalau tidak salah itu bertanya kepada Nabi, apa kebiasaan Nabi tiap hari? Katanya Nabi kebiasaannya adalah menyuapi orang buta yang ada di pasar. Oke, akhirnya hari ketiga ganti sahabat itu mencari orangnya disampaikan tadi, Mbak. Akhirnya ketemu, Mbak. Nah ketemu itu wis bahasa neo kita ini kakak nomor langsung ditulang gitu. Ya mungkin tangannya beda ya, Pak. Tangannya Nabi dengan tangannya sahabat itu beda. Biasanya kalau pedang biasa perang, tangannya gede-gede ngonten. Terus di tulang niku apa Mbak bahasa dijejelkan itu apa ya?
1: Disuapkan.
2: Disuapkan tapi setengah dijejelkan begitu loh.
1: Mangkel.
2: Bantane angel gitu, Pak. Ya bosone wong Jawa enak dijelne gitu. Jadi disuapi dengan cara yang Pak, bukan dipaksa karena karena memang kan karena tidak sifat lembut itu. Terus kaget itu si buta tadi. Loh, sampean sopo iki gak kok sing biasa niku lembut lek ndulang aku mencuam saya itu dengan lembut. Ini kok dengan kasar seperti ini. Terus kemudian biasanya Nabi itu menggunakan apa ini kain untuk membersihkan mulut. Iki enggak, Mbah. Langsung dilapin di tawangan ini, langsung dibersihkan begitu ya. Terus kemudian, nah ini kita ini akhirnya laki-laki itu kebiasaan karena menghina Nabi. Akhirnya cerita, wis siapapun sampean tak ditani ya, sampean ojo bisa-bisa apa ini percaya Nabi Muhammad kayaknya begitu. Buh, jenenge sahabat nih, Mbah. Kemudian nama Nabi dihina itu, oh ini pedang ini siap diimpaskan itu sudah. Tapi karena apa namanya sahabat ingat cara dakwah Nabi pilih hikmah wal mauidhoh hasanah dengan cara yang baik, cukup diberikan penjelasan. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya justru orang yang buta itu menangis, Pak. Kamu yang tahu nggak, Pak? Yang biasa nyuapi sampean, yang biasa membersihkan mulut sampean setelah makan itu, beliau sekarang sudah meninggal dunia. Nangis awalnya, Mbak. Walah, sudah meninggal. Nangis. Jadi sampean tahu siapa beliau, kata gitu. Beliau aku gak aru, saya gak tahu siapa dia. Akhirnya sahabat menjelaskan, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Betapa menyesalnya, Mbak. Ya. Betapa menyesalnya orang itu karena orang yang selama ini dia hina, orang yang selama ini dia fitnah, caci maki itu ternyata berbuat baik kepada dia. Lo gara-gara kisah itu, Mbah, dari cerita itu diceritakan Nabi itu akhirnya orang Yahudi yang buta itu akhirnya masuk Islam. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita? Berdakwah itu indah. Berdakwah itu tidak perlu kekerasan. Apalagi mohon maaf sekali kalau kita lihat di media-media sosial. Berdakwah tapi menggunakan apa, Mbak? Nama-nama hewan, kebun binatang itu.
1: kecuali PT, kecuali ayam, terus cecek, enggak pernah.
2: Lah ngene iku, Mbak, saya mikir apakah seperti ini dakwah itu? Dakwah itu menyenangkan, menyejukkan. Ya seperti RRI yang dakwah model seperti ini kan menyejukkan dong, apalagi dikemas dengan bahasa mandemin yang lemah lembut, soft spoken, baik hati dan tidak sombong gitu. Iya, lo gitu loh mbak. Jadi artinya lo ini kan bagian dari dakwah RRI jika ini bagian dari dakwah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang tadi masuk Islam dengan cara yang baik. Ini sama halnya yang ketika diajarkan oleh wali-wali Songo dulu kan begitu ya. Kalau sejarahnya lihat, jadi cara dengan cara yang baik akhirnya mereka menjadi orang-orang yang senantiasa dengar dekat dengan Allah SWT. Nah, akhirnya apa ini mbak? Jadi ingat Nabi tadi menutup sesuai dengan Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyattum falaha. Kalau kita ini berbuat baik, pasti akan kita ini akan dibalas kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini berbuat jahat, kita ini berbuat zalim, pasti nanti akan ada balasannya juga. Jadi kita tanpa harus iman, tanpa harus membalasnya juga gitu. Ini kan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu. Kecuali loh mbak ya, kecuali jika itu melukai lah, ini kan sudah beda lagi ranahnya. Bukan berarti kita dipukul, diajar, terus diem, ya enggak begitu juga. Makanya apa namanya, kita ini perlu apa namanya, perlu istilahnya membenahi diri kita itu di sini. Jadi artinya sifat sabar itu pasti akan bukan hasil. Nah mudah-mudahan apa namanya, ajaran sifat-sifat Nabi yang sudah diajarkan itu mudah-mudahan menjadikan kita ini introspeksi diri gitu.
1: Ini
2: tambah baik gitu. Seperti di Al-Quran disebutkan, wala ta'hu ma laisa laka fi ilmi. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Isra ayat ke-36 itu mbak, diceritakan di situ. Kalau lihat dari asbabun nuzulnya ya, ceritanya itu dulu itu di zaman jauh sebelum nabi-nabi dulu, sebelum Nabi Muhammad itu, ada kisah orang itu teriak-teriak gitu mbak. Diceritakan gitu ya, kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu, dia teriak-teriak mbak. Setelah teriak-teriak, ternyata dia ditelan sama bumi gitu. Ternyata kalau lihat dari asbabun nuzulnya, siapa itu? Kisahnya Korun mbak. Karena sombong tadi itu mbak, pamer, kemudian menunjukkan apa, menunjukkan kebaikannya itu. Tapi tidak untuk sedekah, tapi hanya untuk pamer itu. Justru akan menelankan dirinya, ditelan sama. Nah inilah, mudah-mudahan hisab nanti di akhirat itu bukan hanya apa namanya mbak, bukan hanya sebatas ibadah kita di hadapan Allah SWT, tapi hendaknya kita ini tetap dibungkus dengan perilaku dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan akhlak yang baik itu lilladina ahsanu wa husnat ziyadah, itu wong sing apik hubungan dengan Allah, baik dengan manusia. Wujuhakum katara walau, kata Allah di Quran itu. Nanti di akhirat tuh wajahnya orang baik itu pasti bersinar. Pasti bersinar. Wujuhakum katara ala billah. Ulaika ashabul jannah. Kemudian mereka ini orang baik-baik ini mbak, dikirim mbak, kemana? Menuju surga. Orang baik. Selain baik hubungan dengan Allah, baik dengan manusia. Hum fiha khalidun. Di Qurannya dia akan menjadi penghuni surga untuk selama-lamanya.
1: Amin.
2: Nah, mudah-mudahan hadis Nabi ini sekali lagi menjadikan muhasabah, introspeksi kita semuanya, agar kita ini menjadi orang yang tenang dalam hidup, hati yang tidak perlu, tidak gundah, tidak senantiasa memamerkan kelebihan kita, tetapi lebih banyak bersyukur kepada Allah. Itu mbak, mungkin yang agak panjang ini mbak ya.
1: Jadi, tapi menyenangkan Pak Ustadz. Dari kesimpulan itu tadi

0: itu apa namanya, dia aktif di konten lah. Isinya itu kegiatan dia selama apa ini berdakwah tuh di dimunculkan di medsos itu. Yeah. Terus saya tanya, Ustaz, sampai yang begini ini apa enggak? Tadi pamer tadi nggak, Mbak? Ini yeah. saya ambil contoh. Padahal dia berdakwah loh, Mbak ya. Yeah. Apakah bisa disebut pamer? Ya mungkin jadi. Terus dia ngomong begini, Mbak, waktu itu. Mas, dia mengatakan, Mas, kalau orang-orang baik itu tidak mau bermedsos, gitu. Terus di medsos itu isinya itu tentang hal-hal yang tidak baik. Ngapunten nggih, Mbak?
1: Injih.
0: Kalau di medsos kan pornografi,
1: luar biasa. Bebas,
0: bebas sekarang ini. Anak kecil dan model sekol gitu aja sudah lihat, waduh sekarang ya kan, dan tidak ada filter itu, Mbak. Lah katanya Ustaz tadi, justru saya ini mewarnai, Pak, dan mewarnai Mas gitu. Apa? Justru saya ini apa namanya, dengan postingan saya ini mengcounter itu. Saya enggak KBKB sing negatif-negatif begitu. Hmm. Terus dia dikasih caption bawahnya, Mbak. Itu tulisnya pesan-pesan. Nah, kalau bermedsos yang seperti ini, Mbak, ya mungkin anggapan kita ini pamer ya. Pamer apa ini? Pamer kebaikan. Tapi gini, wow, mungkin balik lagi ke dalam hatinya, siapa tahu ini adalah ladang dia berdakwah melalui media sosial agar mengkanter informasi-informasi yang menyesatkan. Tapi lewis pamer, lewis memposting gelang, kalung, mobil Alphard, yo koyok ini bisa nggak sih Pak itu? Koyok angel nih kembali sih. Nah ini untuk niatnya berdakwah ini lu kok ono udah lama kayak gini gitu. Ya kayaknya sih tipis sekali tuh Pak. Nah makanya ini gua mau bahas tanggal kita ini apa ya Pak? Umur tadi lah Pak. Aku nih gak posting ini kok gak dianggap wong suki, kok lek gak dianggap suki kok diremehin wong. Ada loh Mbak yang sampai seperti itu.
1: Cek dianggap CEO.
0: Iya. Dianggap dia enggak wah gitu sehingga orang melihat. Padahal kan kalau enggak salah Syekh Jumat ya Mbak. Ulama Mesir mengatakan apa artinya dihina manusia? Kok hanya dihina manusia. Apa artinya dipuji manusia? Kok hanya dipuji manusia. Nah, kata-kata itu ya sederhana ketika sepertinya sederhana, tapi membuat kita itu, oh iya sih, apa sih kita hidup ini tuh, belum tentu orang itu tertawa dengan kebahagiaan kita. Amin. Justru ketika kita memposting Alphard terbaru kita, mereka justru malah membaca Alphard Tekah, Mbak. Bisa jadi loh, Mbak.
1: Hanya luar biasa,
0: lo bisa jadi lo Mbak,
1: bisa
0: jadi ketika orang, oh tuh aku punya Alphard guys gitu, mungkinnya tak bukan Alphard Eka, muko lo ya no muko itu lo Mbak,
1: no muko muka,
0: iya kan Mbak, kayak kemarin lagi posting rame kan gitu, ada seorang guru ulama itu kecelakaan ya, mohon maaf ini, kalau dibaca di apa nih percakapan nih banyak netizen itu Mbak ya, orang sing ujian semoga ini ono ini sing rasain loh kok ono wong loh ini loh Mbak, jadi artinya ya itu lah coba tadi ya kalau kita membuat ulah gitu, kita akan mendapat apa ya seperti bumerang lah sudahlah lek sing kebaikan sing sifatnya duniawi kekayaan sudah nggak perlu kita tampakkan. Tapi kalau itu memang hubungannya untuk mendakwakan kebaikan, ya boleh kita apa? Jadi itu Mbak. Jadi kayak contoh kayak tangisi RFI begini Mbak. Fotonya Mbak Demi kan ada itu. Tak posting Mbak. Orang akhirnya, masya Allah ini apa ini ada Mbak Demi, bla bla bla bla gitu. Akhirnya malah ada yang tanya, teleponnya berapa ini Mbak Demi? Gak bahaya tay.
1: Pak Ustadz. Sayang sekali Pak Ustaz. Wedalipun nggih mboten nyekam.
0: Ya Allah, iya memang.
1: Tanpa terasa

0: tapi
1: selamat terasa, Mbak.
0: Iya, kesimpulannya sampun ngene-ngene. Doa penutup Pak Ustaz tentang hisab dan timbangan amal. Monggo Pak Ustaz.
1: Oke. Sebagai closing ya, mohon maaf Mbak Nemin, enggak terasa ini tiba-tiba diskusi kita ini
0: sampai
1: waktunya sudah habis. Iya. Jadi intinya gini aja ini. Jadi begini para mendengar RRI di mana pun berada. Jadi ingat pesan Nabi kan jelas ya, ittaqullah. Pertama takwa harus ya. Salat lima waktu, kemudian apa nih? Puasa di bulan Ramadan dan tunaikan zakat. Tapi yang kedua pesan moralnya Nabi apa tadi? Satu, perilaku akhlak khususnya maksiat hati ini. Jangan sampai kita turuti. Semoga sifat baik itu tetap pada diri kita. Kadangkala kebaikan itu hilang gara-gara hati kita yang kotor. La yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqala min kibrin. Tidak akan masuk surga jika dalam hati seorang hamba itu ada sifat sombong. Nah, banyak. Jadi artinya takwa tetap, hati harus terbaik, rendah hati, dan semoga apa ini melalui media RR ini tetap berdakwah, mengingatkan di antara kita tidak saling menghina dan tidak saling merendahkan, tetapi melalui media ini kita saling ingat, mengingatkan di antara kita. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Semoga Mbak Demin sehat selalu,
0: amin,
1: para pendengar dimanapun, dan semoga istiqomah karena kita berjaya. Subhanallah, kita berdoa semoga ilmu kita diberikan ilmu manfaat. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Terima kasih, matur nuwun Mbak Demin, tadi beri kesempatan untuk berdakwah melalui RRI ini. Semoga kita semuanya diberikan kemanfaatan ilmu dan istiqomah. Matur nuwun Mbak Demin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perompak RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI